0: secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, ya, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
7: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
15: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
18: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
19: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
18: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
19: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori semi. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami baru saja menemani Anda ya pendengar bersama Pro 3 RRI Jakarta dan berbagai acara kembali kami lanjutkan di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Musik dan informasi untuk Anda saat ini.

Pendengar Pro 1, RRI Ambon kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Pendengar, informasi untuk Anda di saat ini ya, bahwa semangat juang dan kepedulian terhadap pendidikan menjadi benang merah dalam perjalanan hidup Hafisa Nuraini Jauhar. Perempuan yang akrab disapa Visa ini dikenal sebagai Putri Pendidikan Maluku 2026 dan juga Winner Miss Education Indonesia 2020. Di usianya yang masih muda, ia telah menjelma menjadi figur inspiratif terutama bagi generasi muda di wilayah Indonesia Timur. Karena prestasinya tidak datang tanpa perjuangannya. Hafisa adalah atlet pencak silat sejak usia 11 tahun. Ketertarikannya pada bela diri berawal dari kekagumannya pada jiwa petarung dan ketangguhan orang lain. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan ekstrakurikuler pencak silat saat SMP. Di pencak silat, mental dan karakter dia dibentuk ya menurutnya. Meski akrab dengan kemenangan, Hafisa mengakui bahwa jalan yang ia tempuh dipenuhi kegagalan. Ia menceritakan pengalaman pahit ketika ia kalah terus-menerus dalam berbagai kejuaraan, bahkan dengan teman sebaya. Namun di titik terendah itulah ia menemukan kekuatan untuk bangkit ya, karena dukungan dari lingkungan, terutama teman-teman dan pelatih di padepokan pencak silat menjadi kunci kebangkitannya. Mereka tidak langsung memberi poin karena salah, tapi memberikan alasan kenapa harus menang. Dan kegigihan Hafisa membuahkan hasil, kini sebagai Putri Pendidikan Maluku 2026. Ia mengemban misi besar mengadvokasi pendidikan di wilayah kepulauan. Baginya gelar ini bukan sekedar simbol prestasi, melainkan representasi dari perjuangan nyata untuk memajukan pendidikan di tanah kelahirannya.

0: apa kata dunia.
1: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

0: Musim kemarau adalah
1: pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih hadir untuk Anda di siang ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami menikmati suasana siang ini bersama aktivitas yang Anda lakukan saat ini. Informasi terupdate, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Maluku menggelar uji publik rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang masyarakat hukum adat dengan turun langsung ke tengah masyarakat di Kabupaten Seram bagian barat. Dan bertujuannya pendengar untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak sebelum RANPERDA dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Saun Saiful Latukai Supi mengatakan bahwa mendatangi masyarakat menjadi tahapan sangat penting ya, agar substansi RANPERDA benar-benar mengakomodasi hak, kepentingan, serta kondisi real masyarakat adat di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram bagian barat. Dan pendengar, menurutnya sudah 80 tahun bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, namun sampai detik ini juga pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih menjadi pekerjaan rumah dan butuh penyelesaian bersama. Untuk itu pendengar, RANPERDA ini menjadi langkah penting ya untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam sistem hukum di daerah.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di mana saja Anda berada ya pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang terus kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda di siang ini pendengar. Kita sudah ada di menit ke-46 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi saya Susan akan pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar. Tetap menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 WHI terus tingkatkan pelayanan kesehatan dengan menggelar program sinergi aksi pelayanan aktif bagi warga binaan, yakni mendatangi langsung kamar-kamar hunian para warga binaan. Program Sapa Bina yang sejatinya menghadirkan puskesmas perawatan WHI, kali ini kegiatan dilakukan secara mandiri ya pendengar, karena tim medis puskesmas setempat sedang menyesuaikan jadwal pelayanan luar gedung menuju beberapa desa terpencil di wilayah Kecamatan Seram Utara. Petugas kesehatan Lapas WHI Fajar Pradana Wisadi menyisir satu persatu kamar hunian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga konsultasi keluhan kesehatan ringan. Ia menjelaskan program ini efektif untuk menjangkau warga binaan yang cenderung pasif terkait kondisi kesehatan mereka.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: banget nih.
1: Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kembali kami menyapa Anda di Maluku siang ini untuk edisi Selasa. Selasa edisi Kamis ya, 6 Agustus 2026. Waduh. Oke, dan saya Nurga Merpati tentunya akan bersama Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan beragam informasi, juga lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya Anda yang mau berbagi informasi dengan kami juga silakan di line telepon, WhatsApp atau juga live chat RRI Digital, info cuaca, lalu lintas, harga pasar atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar produksi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan 2 tahun 2026 ini mencapai 153 ribu ton, meningkat ya 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi salah satu faktor penting ya pendengar, yang mana mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku hingga mencapai 5,31% secara tahunan. Kalau dilihat dari data BPS Provinsi Maluku menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar ya, dengan kontribusi 1,18%. Kinerja subsektor perikanan ini dinilai tetap menjadi tulang punggung ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Jadi pendekar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku juga mengatakan kalau data statistik yang dipublikasikan BPS ini menjadi dasar penting ya dalam penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk penguatan sektor-sektor unggulan daerah.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget, aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya, nah.
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan, kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: kemana.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

5,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kota ini tak sama tanpamu. Penyanyi muda berbakat ya, Nadif Basalamah, menjadi sorotan ya pendengar di industri musik Indonesia lewat perilisan bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu pada akhir tahun 2025 ya. Tentunya lagu ini juga langsung mencuri perhatian karena menghadirkan nuansa rindu yang kuat, dikemas juga dengan lirik puitis dan musik yang hangat di telinga. Nah, Nadif itu mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah nyata yang ia lihat di sekelilingnya. Jadi menurutnya itu

0: pendengar usia 16 hingga 25 tahun yang mereka tuh ya merasa relate lah ya dengan tema jarak, perpisahan, dan juga perubahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo, itu kan buku Siki. Kamu buka sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat untuk Anda semua pendengar, kembali kami bersama Anda. Dan sesaat lagi nantinya di pukul 12 akan ada figur inspirasi yang menemani Anda di siang hari ini ya. Satu informasi dari DPRD pendengar, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku ini menggelar uji publik rancangan peraturan daerah Ranperda tentang masyarakat hukum adat dengan turun langsung ya ke tengah masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Rabu kemarin. Kegiatan ini tujuannya untuk menyerap aspirasi dan juga masukan ya dari berbagai pihak sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, pendekar anggota Komisi 1 DPRD juga mengatakan bahwa mendatangi masyarakat ini menjadi tahap yang begitu penting agar substansi Ranperda itu benar-benar mengakomodasi hak, kepentingan, serta kondisi real masyarakat adat di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog figur inspiratif. Dan untuk Anda yang masih tetap stay tune, bahkan yang dari pukul 5 pagi hingga saat ini masih tetap bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, senang sekali di kesempatan siang ini kita jumpa lagi dalam acara Figur Inspiratif. Dan di studio pendengar sudah ada wanita cantik yang punya banyak prestasi. Dan tentu di kesempatan siang ini kita akan mengetahui lebih jelas terkait dengan prestasi yang saat ini dia geluti. Dan juga kurang lebih selama 50 menit hingga nanti di pukul 13 Anda bersama kami di Figur Inspiratif. Ya, pendengar, saya sapa narasumber kita yang sudah ada di studio. Narasumber saya siang ini adalah Miss Batik Indonesia 2026 perwakilan Provinsi Maluku, Valerie Gracia Francisca Noya SP. Selamat siang untuk Fai, apa kabar?
2: Selamat siang Kak Dea, baik, iya. Puji Tuhan.
1: Perasaan ketika hadir di studio Pro 1 dengan berbusana seperti saat ini dengan mahkota, apa yang dirasakan Fai?
2: Nervous sih Kak.
1: Nervous?
2: Iya.
1: Kenapa nervous?
2: Gugup.
1: Gitu, oke. Ya, Fai, boleh tahu nih, pendengar kita juga pasti pingin tahu sosok dari seorang Miss Batik Indonesia yang kebetulan Fai sendiri adalah perwakilan dari Provinsi Maluku. Bagaimana perjalanan Fai selama ini hingga bisa berada di titik saat ini sebagai seorang Miss Batik?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Valerie Gracia Francisca Noya, biasa disapa Vali. Saya merupakan lulusan dari Universitas Patimura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Dan saat ini saya menjabat gelar sebagai Miss Batik Indonesia 2026, perwakilan Provinsi Maluku. Sebelum saya mengikuti ajang ini, saya juga pernah mengikuti ajang Jujarum Ungaré Kota Ambon tahun 2023. Dan puji Tuhannya saya masuk dalam top 5 Jujaro serta memenangkan juara Jujaro favorit sosial media Kota Ambon tahun 2023.
1: Oh gitu. Iya, apa yang membuat sehingga Vali tertarik untuk mengikuti ajang Miss Batik Indonesia ini?
2: Yang membuat saya tertarik mengikuti ajang ini karena saya ingin membawakan dan mengenalkan bahwa batik Maluku mampu bersaing di kancah nasional hingga internasional. Karena menurut Valerie, mungkin sebagian orang berpikir bahwa batik itu lebih identik dengan Pulau Jawa. Padahal Maluku sendiri punya kekayaan di balik motif batik, mulai dari cengkepala, parang salawaku, tifa totobuang. Dan melalui ajang MBI ini, Valerie ingin menunjukkan bahwa generasi muda Maluku mampu menunjukkan bahwa Maluku punya potensi begitu. Maluku punya potensi di batik dan mengangkat keindahan dari batik itu sendiri.
1: Iya, karena kan tadi seperti Vali bilang bahwa kebanyakan orang berpikir batik itu cuma hanya ada di Pulau Jawa dan sebagainya. Tapi tidak kalah juga bahwa di Maluku ini banyak ya batik kita juga yang bisa dipromosikan. Nah, mungkin lewat Vali mengikuti ajang Miss Batik Indonesia ini, Vali bisa mempromosikan ya. Nah, tadi Vali katakan bahwa Maluku memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, salah satunya dari batik ini. Nah, menurut Vali sendiri, apakah keunikan dari batik Maluku jika dibandingkan dengan batik di daerah lain?
2: keunikan batik Maluku dilihat dari motifnya. Motifnya mengangkat keunggulan kepulauan dan rempah. Mulai dari yang tadi saya bilang, cengkeh pala, tifa toto buang, serta parang salawaku. Dan yang membuat unik juga dari warnanya. Batik Maluku, warna batiknya itu lebih berani. Warna merah, orange, kuning, dan itu juga mungkin menjadi cerminan bahwa masyarakat Maluku itu berani-berani, tangguh-tangguh gitu.
1: Kenapa sampai Fali lebih memilih kepada batik, ingin lebih memilih kepada mengikuti ajang Miss Batik, tidak yang lainnya seperti misalnya pariwisata atau apa gitu? Kenapa lebih memilih ke batik? Atau apa sebelumnya memang Fali suka dengan busana batik atau?
2: Yang tadi Valeri bilang pernah mengikuti Jujarum Ungaré Kota Ambon. Dan Jujarum Ungaré itu kan lebih ke pariwisata dan budaya kota ya. Dan Valeri juga sudah punya gambaran sedikit mengenai budaya. Terus untuk mengikuti ajang MBI ini, Valeri sudah punya kedekatan sedikit dengan batik, dimulai dari keseharian. Biasanya Valeri pakai batik dalam acara formal maupun busana harian. Dan itu mungkin merupakan
1: hobi juga.
2: Iya, merupakan hobi juga ya. Terus batik juga melambangkan budaya, identitas budaya. Jadi ya kenapa tidak dipakai gitu.
1: Okay.
2: Kenapa tidak?
1: Iya. Sampai Valeri mengikuti Jujaro dan Mungare, kemudian sampai di Miss Batik. Sebelum-sebelumnya pernah ada tidak ada prestasi-prestasi lain dari Valeri?
2: Prestasi pertama ya Jujaro Mungare.
1: Iya. Bisa dari semua yang event yang Valeri ikut ya, tadi awal di Jujaro dan Mungare, kemudian langsung ke Miss Batik Indonesia. Yang paling membuat orang di belakang Valeri yang memberikan dukungan yang paling penuh kepada Valeri itu siapa?
2: Dari kecil kan Valeri hidup dengan oma dan opa ya kakak. Jadi mungkin itu oma dan opa yang sangat memberikan dukungan kepada Valeri. Apapun yang Valeri ingin, mereka selalu mampu untuk bisa. Kalau Valeri itu bisa, biasanya Valeri itu merasa tidak mampu, tidak bisa, tapi kayak setiap Valeri berbicara kepada mereka, mereka selalu menguatkan dan mereka selalu mengatakan kalau Valeri bisa. Jadi itu mungkin dua inspirasi ya, oma dan opa.
1: Okay, jadi opa dan oma yang selama ini memberikan dukungan penuh kepada Valeri. Ya, ketika Valeri mengikuti berusaha untuk bisa tampil di Miss Batik Indonesia tahun 2026. Nanti ini kapan nih kegiatannya?
2: Kegiatannya nanti di Solo 6 sampai 9 Oktober.
1: Oke, dan Valeri merupakan perwakilan dari Provinsi Maluku. Iya. Persiapan apa saja yang sudah Valeri lakukan untuk bisa, ya paling tidak kan kalau berbicara tentang batik nih di daerah Jawa itu sangat kuat sekali itu batiknya. Nah, gimana nih persiapan dari Valeri?
2: Persiapan Valeri belakangan ini lebih belajar mengenai wawasan batik, khususnya batik Maluku. Terus Valeri juga lagi sedang mempersiapkan pertunjukan bakat, melatih bakat dengan opa, dengan keluarga juga. Mereka bersedia untuk mengajarkan bakat kepada Valeri, karena nanti di sana
1: bakat apa nih? Iya, harus tampilkan bakat juga nih.
2: Iya, tampilkan bakat, iya.
1: Valeri bakatnya apa nih?
2: Kalau kemarin di Jujaro Ungaré musikalisasi puisi. Terus nanti kalau di MBI ini masih dalam proses ini. Opa dan kakak masih merencanakan bakat apa yang nanti akan Valeri tunjukkan.
1: Iya. Kalau dalam pikiran Valeri sendiri, sebenarnya yang ingin Valeri tampilkan itu apa?
2: Yang ingin tampilkan pastinya batik Maluku ya. Karena generasi sekarang mungkin melihat batik itu kuno, pakaian kuno. Jadi
1: pakaian di ajang-ajang resmi saja baru dipakai.
2: Iya, acara-acara formal. Jadi lebih alangkah lebih baiknya batik dimodifikasi lebih modern sehingga apa generasi muda lebih tertarik gitu, apalagi tren sekarang itu kan streetwear. Jadi alangkah lebih baiknya batik itu dipadukan dengan jeans or sneakers. Jadi bagusnya bisa hang out dengan teman-teman atau nongkrong cantik di kafe menggunakan batik. Jadi itu bisa membuat generasi muda tuh tertarik, tidak statementnya tuh tidak dengan ini batik kuno.
1: Iya. Menurut Valerie sendiri nih, apa tantangan terbesar yang Valerie hadapi selama mempersiapkan diri untuk mengikuti Miss Batik Indonesia ini?
2: Tantangan terbesar banyak sekali, tapi puji Tuhan Valerie didampingi oleh tim, ada Bunda Inces dan Umi Veronica. Tantangannya sangat luar biasa. Valerie dan tim harus pergi ke beberapa toko daerah di Maluku, di kota Ambon, untuk meminta sponsor, kolaborasi, karena ajang ini kan mandiri ya Kak, jadinya harus ada sponsorship dari daerah begitu. Jadi karena ini membawa daerah, bukan hanya membawa individu, jadinya kita harus ke itu, ke toko-toko di Maluku.
1: Iya. Tentu yang sudah disampaikan tadi oleh Valerie bahwa ingin memperkenalkan batik Maluku di ajang nasional nanti pada bulan Oktober. Nah, tentu segala persiapan sudah Valerie lakukan ya, mulai dari sekarang. Nah, menurut Valerie sendiri bagaimana nih hubungan antara prestasi yang sudah Valerie dapatkan, kemudian kecantikan, kemudian juga kepedulian terhadap budaya dalam ajang Miss Batik Indonesia ini?
2: Tiga hal itu merupakan kesatuan ya Kak. Menurut saya kecantikan itu mengundang ketertarikan, sedangkan prestasi membangun dampak, dan kepedulian budaya merupakan identitas seorang finalis.
1: Apakah Vali sudah siap nih untuk bersaing nanti dengan begitu banyak miss-miss dari daerah lain?
2: Yes, sudah siap.
1: Sudah siap?
2: Iya.
1: Iya. Itu nanti persiapan-persiapan apa saja yang harus dari sebagai seorang miss dari Maluku untuk sampai ke sana, apa yang disiapkan selain memang harus memperkenalkan budaya ataupun batik Maluku kepada di ajang nasional? Selain itu apa lagi yang harus disiapkan oleh seorang miss batik?
2: Wawasan, yang paling utama wawasan, Kak. Karena kalau sampai ke sana, kita kan membawa nama daerah ya, berarti harus wawasan tentang batik, khususnya batik Maluku itu harus lebih luas, karena banyak sekali batik-batik dari pulau-pulau lain yang
1: ya memang harus Vali kuasai semuanya. Vali, tadi kan Vali bilang bahwa Vali didampingi oleh tim yang cukup kuat yang selalu bersama-sama dengan Vali. Selama ini ketika Vali tampil itu batik apa yang sudah Vali gunakan tuh untuk setiap tampil di event-event? Batik-batik apa saja yang Vali persiapkan nanti nih? Dari daerah mana?
2: Semuanya dari daerah Maluku, Kak. Kan membawa daerah Maluku kan jadi harus batik-batik Maluku, batik Ambon.
1: Ya, dari MBD Tanimbar juga ya?
2: Iya, itu nanti
1: sudah disiapkan. Kalau menurut Vali sendiri di tengah perkembangan tren fashion modern ya, untuk menjaga agar batik tuh tetap relevan dan diminati oleh anak muda. Tadi kan Vali bilang bahwa sebagai anak muda kita juga harus memperkenalkan batik kepada mereka. Nah, takutnya jangan sampai batik itu pudar. Iya. Nah, jadi menurut Vali gimana nih dengan perkembangan tren fashion modern saat ini?
2: Iya, yaitu seperti yang tadi Vali bilang, kuncinya ada di inovasi styling. Lebih ke casual, modern styling. Jadi memadukan blazer dengan jeans. Menggunakan blazer batik dengan jeans ataupun kaos batik dengan jeans supaya lebih terkesannya santai. Jadi batik tidak dipandang sebagai pakaian formal, jadi lebih ke pakaian sehari-hari.
1: Kalau di dunia kampus, Fali ketika masih kan sekarang udah lulus nih kan. Nah, ketika di dunia kampus itu pernah tidak Fali misalnya memperkenalkan mengajak teman-teman untuk menggunakan batik?
2: Belum pernah, tapi pernah Fali punya pengalaman waktu itu dengan teman-teman satu kelas. Kita rencana pakai batik, janjian pakai batik itu hari Rabu atau hari Kamis, Fali lupa. Terus ada satu teman yang bilang, kenapa pakai batik? Mau ke kondangan gitu. Jadinya kayak statement yang batik kuno itu masih melekat.
1: Masih
2: begitu,
1: melekat.
2: ya.
1: Seperti sekarang kan di kantor-kantor kan kalau harus diharuskan pakai batik, ke sekolah-sekolah juga. Nah, ini berarti ini kan pesan dari pemerintah yang sebagai seorang Miss Batik juga harus teruskan nih. Nah, apakah Vali juga punya impian seperti itu?
2: Untuk meneruskan batik? Iya, dengan berkolaborasi dengan perajin lokal mungkin, Bu, supaya batik lebih modern, lebih terkesannya lebih genset friendly lah.
1: Tadi kan Kak Dea sudah sempat tanya buat Avali bahwa tantangan terbesar yang Avali hadapi untuk mempersiapkan diri sebagai seorang Miss Batik yang nanti akan mengikuti ajang nasional di bulan Oktober di Solo. Nah, selain tantangan tadi sudah Vali sampaikan, menurut Vali tantangan dari diri sendiri ada tidak nih?
2: Tantangan dari diri sendiri ada. Seperti sekarang gugup, udah pasti. Terus merasa minder dengan teman-teman dari luar Maluku, teman-teman di Pulau Jawa. Itu kan pasti lebih wow lah.
1: Tapi tapi sebenarnya tidak boleh minder, harus kan percaya diri nih. Karena Maluku juga kan seperti tadi Vali bilang sendiri kan, Maluku punya begitu banyak corak batik, apalagi ada pala dan cengkeh, itu kan luar biasa tuh. Nah, paling tidak ya Vali harus memberanikan diri juga. Ya Vali, tadi kan sudah banyak nih Vali ngomong, berbicara. Menurut pasti pendengar kita juga pengin tahu nih latar belakang dari Vali sendiri. Tadi kan Vali sudah sampaikan bahwa Vali lulusan dari Universitas Patimura. Kakak dia dan pendengar juga pengin tahu nih masa kecil Vali, ya ya paling tidak kehidupan pribadi lah. Dari kecil Vali sekolahnya di mana nih? SMP di mana? SMA di mana? Sampai bisa akhirnya dan punya keinginan untuk mengikuti Miss Batik itu karena apa nih? Apakah ada dorongan dari teman-teman atau dari... Oke, silakan.
2: Valerie tumbuh dan besar di keluarga yang... ya, rumit. Valerie anak kedua dari dua bersaudara, punya satu kakak. Dari kecil Valerie hidup dengan oma dan opa karena orang tua juga sudah pisah. Terus waktu... SD ya, waktu SD tinggal dengan oma dan opa. Valeri SD di SD Negeri 39 Ambon, SMP SMP Negeri 6 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, dan kuliah di Universitas Patimura Ambon.
1: Semua bersama opa dan oma?
2: Bersama opa dan oma, dan dibiayai oleh oma dan opa.
1: Oh, luar biasa. Hidup dari opa dan oma berarti kan Valeri harus bisa tunjukkan bahwa walaupun bersama opa dan oma, Valeri bisa. Iya, dibalik semua kehidupan Valeri pasti punya impian terbesar, pasti punya cita-cita. Apa kalau boleh tahu impian dan cita-cita terbesar dari Valeri?
2: Impian dan cita-cita terbesar Valeri cuman untuk membanggakan oma. Karena opa sudah meninggal tahun 2018.
1: Oh, opa sudah meninggal, jadi ini tinggal dengan oma.
2: Iya, dengan oma, dengan kakak.
1: Iya, ingin membagikan oma. Ketika oma tahu bahwa Valeri akan mengikuti Miss Batik ini, apa yang dirasakan?
2: Oma sangat bangga, apalagi Valeri sudah menjadi finalis karena itu kan proses seleksi ya, proses seleksinya melalui online. Iya, jadi oma bangga, tante bangga, kakak bangga, semuanya, mama papa.
1: Ya, Valeri bisa menceritakan sedikit proses sampai sebagai finalis Miss Batik ini seperti apa? Yang tadi kan Valeri bilang kata secara online ya.
2: Iya.
1: Itu gimana tuh prosesnya?
2: Pertama awalnya itu postingan Miss Batik itu muncul di akun Instagram, terus kayak iseng scroll gitu, ini apa? Terus pas buka pendaftaran Miss Batik Indonesia, cobalah iseng, ini iseng. Iseng, terus lolos administrasi, lolos tahap 1. Lanjut tahap 2 itu ada psikotes dan video profile. Setelah sudah mengikuti psikotes, terus buat video profile, 2 hari kemudian di chat dari panitia kalau mau minta ini alamat alamat rumah untuk kirim untuk kirim ini salem pangsas. Terus Fahri udah pikir ini diterima atau enggak nih, soalnya kan belum ada konfirmasi langsung ya dari panitia kalau diterima atau tidak. Terus setelah udah di ini udah dibilang alamat rumah, terus 2 hari kemudian langsung di chat lagi dari panitia kalau Fahri lolos untuk menjadi finalis Miss Batik Indonesia mewakili Provinsi Maluku. Jadi ada 11 provinsi yang terpilih. 11 provinsi dan ada total 24 finalis. Jadi mungkin dari masing-masing provinsi ada perwakilan 2 atau 3 finalis begitu.
1: Iya. Kalau dari Maluku sendiri ada berapa orang? Apakah cuma Valeri sendiri?
2: Kalau itu Valeri kurang tahu karena panitia belum bilang gitu kayak nama-nama dan provinsinya paling tiap tahu.
1: Oh gitu. Oh, jadi ini cuma secara online
2: iya,
1: ya.
2: Iya, secara online.
1: Jadi tidak diinfokan bahwa
2: iya,
1: dari Maluku ada berapa orang
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, cuma diinfokan 11 provinsi dari 24 finalis.
1: Gitu ya. Sampai sejauh ini pengumuman hasil itu dari kapan? Pengumuman hasil
2: pengumuman hasil grand final itu
1: yang ketika Valeri lolos iya, sebagai lolos finalis. Iya.
2: Itu kalau nggak salah akhir Mei, akhir bulan Mei
1: tahun 2026.
2: 2026 iya.
1: Oke. Berarti dari sejak itu berarti sampai Juli ini beberapa bulan ini persiapan sudah dilakukan oleh Valeri. Kalau sampai bulan Juli ini sudah menurut Valeri sudah berapa persen nih persiapannya bisa sampai ke Oktober nanti nih?
2: Sudah 60%.
1: 60%.
2: Iya.
1: Oke. Iya, dan tentu harus punya banyak dukungan nih.
2: Iya.
1: Ya, Valeri sudah minta dukungan di mana saja nih?
2: Kemarin dengan tim ke dinas
1: Disperindak.
2: Ke Disperindak tadi, terus ke PTSP, terus ke Partai Nasdem.
1: Oke,
2: iya.
1: Jadi minta dukungan dari masyarakat Maluku juga
2: iya.
1: Ya. Oke, untuk bisa mengikuti ajang ini. Iya, Valeri, kita tahu bahwa banyak anak muda saat ini kan mereka lebih untuk mengenal budaya luar, ya, lebih mengenal budaya luar seperti kita ketahui. Nah, menurut Valeri sendiri sebagai seorang anak muda yang punya prestasi, apa pesan dari Valeri supaya generasi muda kita bisa mencintai produk paling tidak budaya kita di Indonesia terutama di Maluku.
2: Mencintai dan melestarikan batik bukan hanya terjadi dalam kehidupan formal, tetapi sebagai generasi muda kita harus mampu untuk tetap melestarikan warisan budaya leluhur karena batik ini warisan budaya. Jadi sebagai generasi muda kita harus tetap menjaga dan mencintai batik karena dalam modernisasi ini kita tidak bisa menutup diri dari tren luar ya, tapi kita tetap harus mampu menjaga identitas diri dan menjaga identitas budaya kita.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Figur Inspiratif bersama dengan Valeri Miss Batik Indonesia 2026 perwakilan dari Provinsi Maluku. Valeri, kita break sebentar ya. Setelah itu kita balik lagi. Pendengar, Anda tetap bersama kami di saat ini, jangan kemana-mana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Figur Inspiratif di kesempatan siang ini bersama Miss Batik Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku, Valeri Noya, dan berbicara tentang batik. Sudah banyak yang disampaikan oleh Valeri, dan ini Valeri, ini kayaknya untuk pertama kali ya, untuk pertama kali ada Miss Batik perwakilan dari Provinsi Maluku ya?
3: Iya, Kak, soalnya Miss Batik ini baru pertama kali dibuka, dijalankan itu dari 2024, 2024, 25, 26.
2: Oh, gitu. Jadi baru dari tahun 2024. Iya. Dan untuk Provinsi Maluku ini baru pertama ya?
3: Iya.
2: Pertama,
3: iya.
2: Jadi baru ini. Iya. Vali. Iya. Berarti ini pasti harapan banyak nih untuk Vali bisa memberikan atau memperkenalkan batik Maluku di ajang nasional. Berbagai persiapan sudah Vali

0: lakukan tentunya ya hingga saat ini. Sebenarnya ketika nanti tampil di bulan Oktober nih, Kak Ria ini penasaran dengan persiapan-persiapan dari Vali sendiri untuk pribadi Vali sendiri untuk bisa menghadapi teman-teman di bulan Oktober nanti nih. Dari Vali sendiri persiapan yang Vali lakukan itu seperti apa? Misalnya penampilan pasti sudah oke nih. Apa yang ingin Vali sampaikan pada saat ajang Miss Batik nanti selain memperkenalkan baju batik dari Maluku? Apa Vali ingin memperkenalkan makanan-makanan tradisional dari Maluku juga?
1: Iya, karena ini kan berbicara tentang budaya. Jadi ya pasti tentang budaya-budaya Maluku juga Vali harus menyiapkan itu.
0: Iya.
1: Bukan hanya batik, tapi juga banyak budaya Maluku.
0: Ya. Apalagi Vali kan lahir dan besar di Ambon. Oke. Okay. Iya. Sebagai seorang perempuan ya, Vali sebagai seorang perempuan, apa yang ingin Vali sampaikan ketika harus bisa berprestasi sekaligus mencintai budaya bangsa, terutama budaya di Maluku?
1: Pesan kepada perempuan di luar sana, beranilah keluar dari zona nyaman dan beranilah bermimpi. Jika teman-teman di luar sana yang punya mimpi yang begitu besar dan takut untuk menggapainya, belajarlah keluar dari zona nyaman, karena untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab yang besar, teman-teman harus bisa berani untuk bermimpi dan yang paling pertama mempunyai tekad.
0: Iya. Kakaknya bikin tahu nih, sejak kecil sebenarnya cita-cita Vali itu apa?
1: Dari kecil itu gonta-ganti kan. Dulu waktu SD pengen jadi pendeta, waktu SMP pengen jadi dokter, SMA pengen jadi pramugari.
0: Oh, jadi terus kuliah pengen jadi apa?
1: Kalau kuliah yang penting sukses aja.
0: Sukses. Oke, sebagai seorang sarjana pertanian, apakah Vali tidak mau turun untuk lebih ke latar belakang pendidikan?
1: Kalau itu pengen kayak buka lahan, tanam ini, tanam itu mau. Iya, tapi kan harus punya pekerjaan yang tetap dulu ya, baru. Mungkin itu sampingan.
0: Sampingan. Ya. Tapi yang sekarang ini Vali ingin berjuang dulu ya, sebagai Miss Batik Indonesia, supaya paling tidak kita Provinsi Maluku juga bisa berjaya di kancah nasional. Oke. Vali, mungkin ini lebih dari dalam kehidupan pribadi Vali. Ini kan acara ini live nih, live streaming. Nah, ketika papa dan mama misalnya mereka nonton nih acara figur inspiratif di YouTube live streaming RRI, ketika mereka melihat Valeri bahwa akan mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti Miss Batik, menurut Valeri sendiri, ketika papa dan mama nonton, apa yang ingin Valeri sampaikan supaya ada dukungan dari orang tua? Walaupun tadi Vali bilang bahwa dari kecil sampai besar bersama-sama dengan opa dan oma.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, sebenarnya sering banyak ya kakak. Pesan yang ingin sampaikan ya, tetap berdoa kepada Vali, semoga nantinya di kemudian hari di bulan Oktober nanti Vali bisa menampilkan yang terbaik dalam diri Vali, tidak mengecewakan mama dan papa, apalagi oma dan almarhum opa. Ya, tetap support Vali sajalah.
0: Oke. Okay. Ya. Doa dari anak yang mengharapkan doa dari orang tua untuk Vali. Baik, ya Vali, pasti Vali pingin sukses nih, pingin ya setiap orang kan pasti pingin menjadi juara nih di ajang Miss Batik ataupun di ajang mana saja. Nah, apakah Vali juga punya keinginan seperti begitu, menjadi juara di Miss Batik Indonesia?
1: Iya, pastinya Valeri ingin menyabet gelar itu. Tapi menurut Valerie, kemenangan itu bukan hanya bisa memakai mahkota atau menahan piala, tapi kemenangan itu tuh merupakan tanggung jawab dan ruang untuk berdampak. Jadi itu tanggung jawab yang besar, apalagi bawa nama daerah.
0: Oke, okay. Ya, nanti tadi Vali sempat bilang bahwa di Miss Batik ini kan nanti ada 11 provinsi, berarti 24 ya, karena perwakilan 22 ya. Nah, kalau misalnya sampai di bulan Oktober, ternyata dari Maluku juga ada selain Vali ya, ada juga. Menurut Vali kira-kira gimana nih kolaborasi dari Vali bersama dia?
1: Vali pasti suka ya, senang ya punya teman yang apalagi satu daerah bisa sama-sama lebih ini ya, apa, lebih dekat gitu. Kolaborasi dengan dia mungkin lebih ke konsep Maluku aja kak, mungkin membawa batik Maluku terus lebih memperkenalkan budaya Maluku bersama dengan teman yang sama-sama dari Maluku.
0: Oke, okay. Ya, Vali, tentu kan ketika Vali akan mengikuti ajang ini kan butuh banyak dukungan nih ya. Menurut Vali sendiri selama ini ketika banyak anak muda yang mengikuti ajang seperti salah satunya batik juga yang lainnya, menurut Vali apakah selama ini dukungan dari pemerintah sudah cukup baik, sangat baik atau belum?
1: Kalau untuk Partai Nasdem, terus kadis-kadis di beberapa dinas itu sudah cukup baik dan sudah menerima Valerie dengan tim. Tapi kalau untuk Pagub, Ibu Gub,
0: di saat ini mohon dukungan ya.
1: Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, belum.
0: Dan tentu Vali juga pingin ada dukungan dari pemerintah ya.
1: Ada dukungan dari
0: pemerintah daerah.
1: Satu di Provinsi Maluku ya.
0: Oke, jadi melalui acara figur inspiratif ini Vali juga meminta dukungan ya kepada masyarakat semua, bisa dukung Vali nanti di ajang Miss Batik Indonesia 2026. Ya, Vali, ketika nanti Vali sudah mengikuti Miss Batik 2026, lalu kembali lagi ke Maluku, ke Kota Ambon, apa yang ingin Vali lakukan?
1: Vali ingin berkolaborasi dengan pengrajin lokal di Maluku, seperti tadi Bu Evi, supaya batik Maluku lebih ini, lebih dipakai oleh generasi Gen Z. Karena ya batik biasanya dipakai oleh milenial, orang-orang yang lebih ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah mungkin kolaborasi itu terus kolaborasi dengan perajin lokal serta apa, mempromosikan batik melalui digitalisasi, membuat narasi dan membuat narasi dengan penonton ya, dengan orang-orang di media sosial supaya batik lebih tetap dipakai dan
0: dibudidayakan. Oke. Ya, kemudian Vali, ketika sudah mengikuti Miss Batik, apakah Vali juga punya impian untuk mengikuti ajang-ajang lainnya, misalnya Putri Indonesia?
1: Putri Indonesia Vali ingin, tapi semua tergantung garis tangan ya. Kalau memang Vali garis tangannya juga di Putri Indonesia,
0: tapi kan segala sesuatu perlu dicoba.
1: Iya betul.
0: Vali ada punya keinginan sampai ke situ?
1: Punya. Vali punya keinginan sampai di situ.
0: Oke, jadi ketika kembali dari ajang Miss Batik, tetap pulang ke daerah, pulang ke Maluku harus bisa seperti tadi Vali bilang, bisa harus berkolaborasi. Keseharian Vali selain persiapan untuk mengikuti Miss nanti, apa yang keseharian Vali saat ini
1: di rumah?
0: Apakah Vali sudah bekerja atau belum?
1: Belum. Vali sempat tes melamar sana sini, cuman ya
0: Belum.
1: Belum, iya.
0: Oke. Seperti Fali bilang tadi, garis tangan nanti ya
1: Iya.
0: yang menentukan. Iya. Fali sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak muda, pasti punya banyak impian, ya, banyak impian. Dan salah satu impian Fali ini mengikuti Miss Batik Indonesia. Ada tidak pesan-pesan Fali buat anak-anak muda sekarang yang cuman ya mereka pingin cuman di daerah di Kota Ambon saja, tidak mau berkembang sampai keluar. Menurut Fali sendiri gimana nih, apa pesan untuk mereka?
1: Pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin berprestasi hingga ke kancah nasional, ya berani, tetap yakin kalau diri sendiri itu bisa. Karena Valerie juga pertama cek yakin, cuman kayak tetap punya prinsip ya kalau pasti bisa, terus keluar dari zona nyaman dan
0: Memberanikan diri
1: Memberanikan
0: juga,
1: diri, ya.
0: apa yang dimiliki oleh kita.
1: Iya, kita harus menunjukkan bahwa diri itu, diri kita itu mampu. Iya.
0: Oke. Ya, segala persiapan sudah Vali lakukan. Tadi Vali bilang sudah 60% dan harus sampai 100% nih supaya bisa bersaing juga dengan teman-teman di luar sana. Ya, Vali berharap bisa mendapatkan, paling tidak mendapatkan juara juga ya, karena tadi sudah dibilang bahwa batik Maluku ini kan sangat beragam. Nah, apa harapan Vali nih ketika sampai di Solo dalam mengikuti ajang ini, apalagi sana pasti kan juga banyak nih putri-putri dari daerah lain. Vali sendiri gimana nih?
1: Harapannya Vali lebih berani
0: Menjadi
1: aja
0: diri sendiri.
1: menjadi diri sendiri, lebih berani, terus lebih pede aja. Semoga Vali bisa membawa nama baik Maluku di kancah nasional, kalaupun bisa hingga internasional ya.
0: Harus bisa nih.
1: Iya.
0: Apa yang susah ya? Oke. Ya, Vali kakak dia mau tanya nih, Vali tinggi tinggi badan berapa nih?
1: Tinggi badan 165.
0: 165, oh
1: Iya.
0: ya, tinggi juga nih ya. Oke. Ya, Vali semua kesuksesan yang sudah Vali raih, Vali sudah seorang Miss yang sudah selesai kuliah dan akan ke Solo ya nanti ya. Oke. Kami semua pasti masyarakat Maluku juga pasti akan mendukung nih semua yang sudah Vali lakukan dan akan berangkat di bulan Oktober nanti. Nanti Vali bersama tim ya.
1: Iya,
0: Bersama tim
1: bersama tim.
0: berarti ada berapa nanti yang akan sama-sama dengan Vali ke sana?
1: Ada dua, tambah Vali tiga ya, dua Ibu Rina, Umi Vero dan Vali.
0: Oke,
1: Iya.
0: nanti akan sama-sama bulan Oktober.
1: Iya.
0: Oke, Vali, kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi nih. Yang paling terakhir, apa yang ingin Vali sampaikan kepada masyarakat Maluku paling tidak lewat acara figur inspiratif di Pro 1 ini, minta dukungan ya, dukungan dari Vali kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Vali. Apa yang ingin Vali sampaikan?
1: Kepada masyarakat Maluku, Vali ingin meminta dukungan apapun yang akan Vali tampilkan di bulan Oktober nanti. Vali tampilkan di dalam melalui diri Vali sendiri. Vali membawa yang terbaik di dalam diri Vali. Semoga nantinya Vali bisa membanggakan daerah Maluku dan bisa meraih gelar Miss Batik Indonesia 2026.
0: Oke, baik. Terima kasih, Vali, sudah hadir di Studio Pro 1 dalam acara Figur Inspiratif. Kami berharap lewat dialog siang ini ada dukungan dari masyarakat Maluku ya untuk Vali di bulan Oktober 2026. Sukses untuk Vali.
1: Terima kasih, Kak Dea.
0: Tetap semangat nih, tetap semangat dan semoga apa yang diharapkan bisa tercapai.
1: Amin, terima kasih
0: Ya,
1: Kak.
0: dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara figur inspiratif yang kami hadirkan untuk Anda bersama Miss Batik Indonesia 2026 perwakilan Provinsi Maluku. Tentunya kami berharap dukungan dari masyarakat Maluku untuk Valerie Noya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 1 Kanal

Connor Bach ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Bergerak pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Messi!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukru Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
3: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end of the week and today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seeds.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini melakukan kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berkumpul di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain. Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa langsung.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Terima pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Satu lagu dari Leto, Kasih Tak Memilih, sudah membawa kita ke menit 40 ya, dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan Anda terus bersama kami di 105,1 FM, akan mendapatkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di siang ini. Tentu pendengar nantinya juga di pukul 14 kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Lagu apa yang mau Anda request di siang ini atau pesan apa yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa langsung aja di line telepon 3834921 atau juga di WhatsApp dan live chat RRI Digital.

Salah satu strategi paling efektif dalam investasi adalah diversifikasi, yakni menyebar dana ke berbagai jenis aset. Dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang misalnya, Anda bisa meminimalkan risiko kerugian besar jika satu sektor mengalami penurunan. Diversifikasi membantu menjaga keseimbangan portofolio dan memberi peluang keuntungan yang lebih stabil.

0: 105,1 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi cerita cinta dari Rosa. Dan pendengar, ada informasi untuk Anda mengenai tapal batas ya antara Kabupaten Seram bagian Barat dan juga Kabupaten Maluku Tengah. Dan sengketa tapal batas antara kedua kabupaten di Seram ini pendengar masih berdampak ya pada pengelolaan. Sedikitnya itu ada 27 satuan pendidikan di kawasan perbatasan. Pemerintah Provinsi Maluku juga lagi menunggu ya keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait penegasan batas wilayah sebelum proses administrasi aset sekolah dapat diselesaikan. Jadi sekolah-sekolah di Kecamatan Teluk Elpa Putih juga telah memiliki dasar hukum pengelolaan aset pendengar. Namun sekolah yang berada di kawasan Tanjung Sial ini masih harus menunggu keputusan resmi mengenai batas wilayah. Jadi penyelesaian sengketa batas wilayah ini menjadi kunci agar seluruh administrasi aset pendidikan itu dapat dituntaskan ya tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jadi ya diharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersabar menunggu begitu sampai penyelesaian penegasan batas wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap anak diciptakan dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal perawatan. Sehingga keberadaan orang tua pengasuh dalam memberikan pelayanan perawatan bagi anak dengan disabilitas merupakan bagian dari perlindungan dan tumbuh kembangnya. Mari ciptakan aksesibilitas yang layak bagi orang dengan disabilitas. Tingkatkan kemampuan, keterampilan, dan usaha anak dengan disabilitas dan kusta agar mampu mencapai perkembangan hidup.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan.
1: Dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran perjalanan lintas seribu pulau.
0: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, Voice Space Platform, dan online learning platform,
1: RRI Tua,
0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan,
1: 3,6 GHz,
0: and outcome, news online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, tepat pukul 14 kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau dari RRI Dual.
1: Selamat siang, pendengar se-Korwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada, kita kembali bersama dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Iksan Aryando dari studio program 1 RRI Ritual. Baik, saudara, langsung saja kita awali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Informasi bersama Wahyudi Yahya.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumati.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Saatnya kita kembali bersama dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Iksan Mariando dari Studio Pro 1 RRI Tual. Baik, saudara pendengar, kita langsung saja mengawali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Wahyudi Yahya.
2: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nilai Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
4: Dan progres di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang mungkin belum dapat, yang tidak dapat-dapat, itu bisa di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya infrastruktur pemerintah.
3: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
2: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
3: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, kita akan ke RRI Ambon untuk mengikuti informasi perihal lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
5: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Wahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Yang menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
4: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 70%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
5: Menurut Lohamedi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian Lina Teh Puring melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Mulut Tiga.
1: Dari era ritual pendengar, kesiapan Paskibraka Kepulauan Aru menjelang 17 Agustus 2026 semakin mantap. Laporan Bosco Korisen.
6: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru terus mematangkan persiapan melalui latihan insentif di lapangan sementara Yosudarso Dobo. Komandan Koramil 1503-03 Dobo, Kapten Infanteri Edi Patimin, mengatakan seluruh anggota Paskibra menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Para peserta dinilai mampu menguasai berbagai materi latihan, mulai dari peraturan baris per baris, tata cara memasuki lapangan, formasi, hingga simulasi pengibaran bendera.
7: Di hari ke-9 ini, adik-adik kita yang latihan lumayan bagus. Mereka cepat menyelesaikan. Penyelesaian sangat cepat, semua apa yang kita berikan dari latihan PBB sampai masuk ke lapangan, kemudian formasi dan penaikan bendera, sampai saat ini sudah lumayan baik, kemajuannya lumayan bagus.
6: Selain kemampuan teknis, pembina juga memprioritaskan kesehatan para peserta. Tim kesehatan terus mendampingi selama latihan, sementara program fisik disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Para peserta dihimbau menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan menghindari begadang agar tetap bugar.
7: Mas yang kita pakai pada tahun ini untuk penaikan benderanya kita memakai formasi 81. Untuk penurunannya kita memakai formasi tulisan Aru. Terkait dengan kesehatan, intinya kita maksimal kemungkin untuk anak-anak ini untuk membina kemudian sesuai dengan aturan, serta kita didukung oleh tim kesehatan. Kemudian dari segi olahraganya kita memberikan yang teratur sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing.
6: Kapten Edi berharap seluruh persiapan berjalan lancar sehingga anggota Paskibra dapat menampilkan forma terbaik bagi upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Posko Korisen melaporkan.
1: Pendengar Korwiro 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Iksan Riyando bersama kru yang bertugas ada Bung Iqbal, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Ribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekor Mulut Tiga meliputi RRI Ambon,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami pendengar di request time untuk saat ini dalam hati saja perlu Anda nikmati ya. Lagunya siapa lagi sih yang mau Anda dengar saat ini menemani Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau ya menikmati waktu istirahat begitu ya. Oke, salam untuk semuanya. Anda yang mau berbagi cerita boleh dong, kami tunggu di line telepon WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Untuk yang saat ini ya baru sempat aja gitu untuk mau mengambil waktu makan siang, ya sesegera mungkin ya, karena ini sudah di menit 28 dari pukul 14. Cuaca di luar sana juga ini kelihatannya mulai mendung ya. Entah ini hanya gertakan aja atau beneran ini mau turun hujan. Dan yang pasti pendengar, kami masih akan terus bersama Anda. Nantinya di pukul 15 juga akan ada dinamika Maluku Sore yang hadir menemani waktu Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini.

0: Tapi ini sih, tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: cukup. Makanya nih, karena ini alasannya adalah untuk PSN, mungkin lewat jejaring-jejaring itu.
1: Bukan terus, karena apalagi sebagai negara dengan penduduk ini, kita berharap apalagi yang berbeda dari yang konvensional. Sebenarnya tadi kalau kita lihat kan sangat luar biasa.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Nusa Ina menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka mendesak pihak kejaksaan segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran, makan dan minum Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2013 hingga 2021 yang nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Permanusa Adli Maswain meminta Kejati Maluku memanggil dan memeriksa mantan bendahara Sekretariat DPRD SBB, Rani Tomia. Masa menilai penanganan laporan yang telah masuk sejak tahun 2021 tersebut terkesan lambat dan membutuhkan kepastian hukum agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Menanggapi tuntutan masa, pelaksana tugas harian Kejati Maluku Azid Latukonsina yang menemui demonstran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan Kejati. Pihak kejaksaan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku menggelar uji publik rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang masyarakat hukum adat langsung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum regulasi tersebut dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi peraturan daerah. Anggota Komisi 1 DPRD Zain Saiful Latukaisupi menegaskan pentingnya turun ke lapangan agar substansi RANPERDA benar-benar mengakomodasi hak dan kondisi real masyarakat adat. Ia menilai meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Melalui uji publik ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memberikan kepastian hukum, perlindungan identitas, serta pelestarian nilai-nilai adat. Latukaisupi menambahkan, penyusunan perda tidak boleh hanya dilakukan di balik meja, melainkan harus mendengarkan langsung suara masyarakat adat, tokoh agama hingga akademisi demi mewujudkan keadilan di bumi Maluku. Ke berita lain, sektor perikanan di Provinsi Maluku terus menunjukkan tren positif. Pada triwulan kedua tahun 2026, produksi perikanan Maluku berhasil menembus angka 153 ribu ton atau naik 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menjadi salah satu pendorong utama yang menggerak pertumbuhan ekonomi Maluku hingga menyentuh angka 5,31% secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat gabungan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 1,18%. Hal ini mempertegas posisi subsektor perikanan sebagai tulang punggung utama perekonomian Maluku yang didominasi wilayah kepulauan. Menanggapi capaian tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Jasmono, mewakili gubernur menyampaikan bahwa data statistik dari BPS akan dijadikan acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap tren positif ini terus berlanjut guna meningkatkan daya saing sektor kelautan, menyejahterakan nelayan lokal, serta menjaga kestabilan ekonomi daerah. Kita ke berita lain. Bupati Lahamidi sebut ketersediaan lahan masih menjadi tantangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Laporan Lina Tehupuring.
3: Bupati Buru Selatan Lahamidi mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program dimaksud. Menurutnya, lahan yang berstatus areal penggunaan lain APL di Buru Selatan hanya mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu. Olehnya itu, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK agar dapat digunakan untuk mendukung program hilirisasi. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang berlaku.
0: Cukup. Makanya ini, karena ini alasannya adalah untuk PSN, mungkin lewat jejaring-jejaring itu, pasti ketemu pendampingan Pak Gubernur untuk bisa ketemu pemerintah untuk mempercepat membebaskan kawasan ini. Kalau kawasan itu dibebaskan, maka ketumpulahan itu ada sekitar lebih dari 30.000 hektar.
3: Ia berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan pendampingan agar proses pembebasan kawasan dapat dipercepat. Langkah tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis di sektor pertanian. Ketersediaan lahan yang memadai akan membuka peluang bagi berbagai program pembangunan di Buru Selatan, termasuk pengembangan hilirisasi ubi kayu. Selain mendukung investasi, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kuartir Daerah Gerakan Pramuka secara resmi melepas kontingen daerah Maluku untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur. Acara pelepasan digelar di kantor Kuarda Maluku Ambon dan dihadiri oleh jajaran pengurus, pimpinan kontingen, pembina, serta para orang tua peserta. Sebanyak 397 anggota kontingen yang berasal dari 11 kuartir cabang seprovinsi Maluku diberangkatkan secara bertahap melalui jalur laut untuk mewakili daerah di tingkat nasional. Mewakili Gubernur Maluku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah, menjunjung tinggi disiplin, serta memperkuat persaudaraan selama kegiatan berlangsung. Pemprov Maluku mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pramuka dan menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini bukanlah penghalang, melainkan momentum bagi anggota pramuka untuk membuktikan kemampuan beradaptasi dan berinovasi sesuai tema Jambore tahun ini, yaitu mendukung swasembada pangan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Kontingen Daerah Maluku Saiful Alamaskati menjelaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan wujud nyata pembinaan karakter generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Jambore Nasional 12 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 ini diharapkan dapat membentuk watak kemandirian serta kepemimpinan para peserta sekaligus membawa nama harum Maluku di kancah nasional. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan resmi menetapkan 3 desa atau OHOI di wilayah Kei Besar sebagai lokasi fokus penanganan stunting untuk tahun 2026. Kegiatan wilayah sasaran prioritas tersebut meliputi OHOI Yam Timur, Banda Efruan, serta Mun OHOI Ir. Langkah penetapan ini diambil guna memperjelas sasaran intervensi serta mempercepat upaya penurunan angka stunting secara optimal di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, menjelaskan bahwa keberadaan 21 puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Maluku Tenggara akan dikerahkan untuk memantau langsung kondisi kesehatan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, penetapan lokus ini memungkinkan pelayanan kesehatan dan pemantauan kondisi gizi warga dilakukan secara lebih terarah, intensif, dan berkesinambungan. Upaya penanganan stunting ini mencakup pemantauan berkala bagi ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan balita, hingga pengawasan tumbuh kembang anak melalui posyandu setempat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi yang kuat antara petugas puskesmas, pemerintah OHOI, kader kesehatan, dan elemen keluarga dapat menyukseskan program penanganan stunting di 3 lokus prioritas tersebut.

0: Berita selanjutnya. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama penggerak perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan kedua tahun 2026. Badan Pusat Statistik mencatat sektor konsumsi masyarakat ini memberikan kontribusi dominan hingga 70% terhadap struktur ekonomi daerah, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran. Maksud kami sisi pengeluaran, yakni sebesar 4,11%. Selain ditopang oleh konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Maluku yang secara tahunan mampu menembus angka 5,31% juga didorong oleh sejumlah faktor pendukung lainnya. Peningkatan belanja pemerintah, geliat investasi, aktivitas perdagangan daerah, hingga kinerja impor tercatat turut memperkuat daya tahan dan laju perekonomian Maluku sepanjang triwulan ini. Mewakili Gubernur Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Jasmono menegaskan bahwa seluruh data makroekonomi yang dirilis BPS mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat ketenagakerjaan akan dijadikan acuan utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif. Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemanfaatan data yang akurat dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Laporan Wahyudi Yahya.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nilai Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
3: Dengan kopdes di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang mesin belum dapat, yang nggak dapat-dapat, itu bisa di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya infrastruktur pemerintah.
2: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
2: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon dan Kepolisian Daerah Polda Maluku resmi memperpanjang kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU. Penandatanganan yang dilakukan oleh pimpinan kedua lembaga ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menyebarluaskan informasi publik yang akurat, berimbang, dan edukatif demi mendukung stabilitas, keamanan, serta ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Sinergi ini memfokuskan kolaborasi pada peningkatan koordinasi informasi, edukasi publik, serta pemanfaatan media penyiaran untuk keterbukaan informasi. LPP RRI Ambon berkomitmen mengoptimalkan peran media publik, sementara Polda Maluku memberikan dukungan penuh terhadap transparansi informasi guna mendorong kesadaran warga akan pentingnya menjaga kondusivitas di Provinsi Maluku. Selain publikasi berita harian, ruang lingkup kerjasama ini turut mencakup berbagai program interaktif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kedua pihak telah menyiapkan agenda khusus seperti siaran dialog interaktif, kampanye keselamatan berkendara, hingga kegiatan sosial bersama guna mewujudkan masyarakat Maluku yang makin melek informasi, aman, tertib, dan harmonis. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 6 aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional non-manajerial di Aula Kanwil Ditjenpas Maluku. Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural internal dan saksi-saksi sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini pelayanan publik, kesehatan, tata kelola SDM, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan Maluku. Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan motor penggerak profesionalisme dan efektivitas kinerja instansi. Riki meminta para pejabat yang baru dilantik, khususnya di bidang kesehatan dan teknologi, untuk terus melahirkan inovasi, memberikan pelayanan medis secara humanis di lapas dan rutan, serta menjadikan integritas dan loyalitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Menanggapi amanah tersebut, salah satu pejabat yang dilantik, Muhammad Afrizal, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja cepat dan bersinergi bersama rekan-rekan sejawat. Sebagai analis SDM ahli pertama, ia berkomitmen memperkuat manajemen talenta guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, kompeten, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh pejabat struktural dan sesi foto bersama. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi penuh kepada Helvi Nanda Kuhuparau, Putri Pariwisata Maluku 2026. Yang akan berlaga di ajang Putri Pariwisata Tingkat Nasional. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, saat menerima kunjungan Helvi di ruang kerjanya. Menurut Wagub, prestasi Helvi yang sebelumnya meraih gelar runner-up 2 Jujaro Kota Ambon menjadi modal berharga untuk bersaing di kancah nasional. Wagub Fanat menegaskan bahwa peran Duta Pariwisata tidak sekedar berlomba, melainkan menjadi ujung tombak dalam mempromosikan potensi alam, budaya, dan produk lokal Maluku. Inisiatif generasi muda dalam mengenalkan keunggulan daerah dinilai sangat krusial karena berdampak langsung pada gairah sektor pariwisata serta peningkatan perekonomian lokal. Pemerintah berharap kiprah Helvi dapat berjalan optimal sekaligus menginspirasi anak muda Maluku lainnya untuk terus berkarya. Ajang pemilihan Putri Pariwisata sendiri merupakan wadah unjuk bakat untuk memilih duta wisata yang mampu menjembatani pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Penilaian dalam ajang ini tidak hanya menekankan pada penampilan fisik, tetapi juga menguji kecerdasan, wawasan pariwisata, kemampuan komunikasi, dan kepribadian para peserta guna memperluas promosi destinasi wisata secara digital maupun konvensional. Kita ke berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan Maluku menggandeng BKKBN memperkuat literasi keuangan untuk penyuluh keluarga berencana. Laporan Sahira Sangaji.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat langkahnya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Provinsi Maluku. Salah satunya OJK Maluku bersinergi dengan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi penyuluh keluarga berencana, tim pendamping keluarga, dan pengelola kampung keluarga berkualitas. Ini merupakan merupakan wujud kolaborasi untuk mengintegrasikan peningkatan literasi keuangan dengan pembangunan keluarga berkualitas sebagai upaya membentuk masyarakat Maluku yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan literasi keuangan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun keluarga yang berkualitas. Keluarga yang memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, mampu merencanakan masa depan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi yang sehat dan berkualitas. Membangun keluarga berkualitas tidak hanya berbicara tentang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga tentang kemampuan mengelola keuangan secara cerdas. Keluarga yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal, judi online, maupun berbagai bentuk penipuan keuangan.
5: Bukan terus, karena apalagi sebagai negara dengan penduduk ini, kita berharap apalagi yang berbeda dari yang konvensional. Sebenarnya tadi kalau kita lihat kan sangat luar biasa, karena bis itu penting itu. Sekian, terus tiba-tiba, itu per tahun tiba-tiba ditawarin 2-3 kali. Saya rasa itu tidak logis itu dengan penawaran-penawaran. Ngomongnya syariah, tapi ternyata di belakangnya seperti gali lubang tutup lubang. Makanya kami di sini tidak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat di berbagai segmen untuk hati-hati dalam menggunakan produk-produk keuangan, cek legalitasnya, dan logis nggak sebenarnya penawaran dari produk keuangan tersebut.
4: Haramain menjelaskan, dengan kolaborasi bersama BKKBN, OJK ingin memastikan bahwa literasi keuangan hadir hingga ke kampung keluarga berkualitas dan menjadi bekal bagi setiap keluarga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera. Sahira Sangaji melaporkan.

bisa kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Bupati Lahamidi sebut ketersediaan lahan menjadi tantangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Otoritas Jasa Keuangan Maluku menggandeng BKKBN memperkuat literasi keuangan untuk penyuluh keluarga berencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas dan operator teknik Revanga mengucapkan selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu yang membuat kita tuh terdiam sejenak, dan Shape of My Heart ya dari Backstreet Boys adalah salah satunya. Dalam lagu ini tuh pendengar kita mendengar ya seseorang yang finally berani menunjukkan sisi paling rentan dari dirinya, lebih dari sekadar balada cinta biasa ya. Lagu ini adalah pengakuan tulus tentang kesepian yang sering bersembunyi di balik kehidupan yang tampak sempurna. Aduh, ini kalau saya bilang mah sepi di keramaian begitu ya. Kalau menurut Anda gimana? Jadi pendengar, kita semua tahu bahwa ya kita semua tahu Backstreet Boys kan. Mereka tuh memang salah satu boy band terbaik yang pernah ada, dan juga mereka mendominasi chart music di seluruh dunia pada akhir 90-an ya, hingga awal 2000-an. Nah, pendengar, salah satu lagu mereka yang tentunya paling menyentuh adalah yang baru aja kita dengar, dan lagu ini tuh dirilis sebagai single utama dari album Black and Blue pada tahun 2000. Oke, next kita dengerin lagu berikutnya, dan tentu akan ada informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda ya. Saya juga menyapa untuk yang baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik. Dan Anda masih semangat juga ya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di saat ini. Sebelum beberapa lagu kami hadirkan, ini ada informasi Indonesia, hubungan Indonesia dan Thailand pendengar. Ini memasuki babak baru melalui kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand ke Indonesia pada Senin 3 Agustus lalu. Tidak hanya menjadi lawatan kenegaraan perdana sejak dirinya itu menjabat, tetapi juga menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang memperluas kemitraan kedua negara. Jadi kedatangan Perdana Menteri Thailand ke Istana Merdeka itu menandai dimulainya rangkaian agenda bilateral yang mencakup kerjasama pertahanan, peragangan, hingga pemberantasan kejahatan lintas negara. Jadi bukan satu atau dua kerjasama aja gitu ya. Tentunya pertemuan ini mempertegas posisi Indonesia dan Thailand sebagai dua negara pendiri ASEAN yang memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas kawasan.

Bergabunglah dalam kampanye kesadaran stunting di lingkungan kita. Ajak teman dan tetangga untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang cara mencegah stunting. Secara bersama-sama, kita bisa membuat perubahan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat untuk semuanya, pendengar, ada satu informasi untuk Anda. Operasi Antik Salawaku 2026 dari Polda Maluku ya. Operasi ini resmi digelar untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Maluku. Jadi pendengar, biar makin maksimal, Polda Maluku itu berkolaborasi ya dengan TNI, BNN dan juga Bea Cukai. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku juga menegaskan seluruh personil akan bertugas ya secara profesional, tegas dan tetap humanis dalam setiap tindakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

105,1 FM Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Maluku sore ini, pendengar, tentunya dengan menghadirkan berbagai informasi sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Ini masih menjadi lapangan pekerjaan utama ya pendengar, yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku pada Mei 2026. Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2026, sektor tersebut menyerap 34,50% dari total penduduk bekerja. Nah, selain itu, sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran, itu sebanyak 13,05% ya, serta juga industri sebesar 12,00%. Sementara itu, untuk sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah, yakni aktivitas real estate sebesar 0,06%, ada juga penyediaan air serta pengelolaan limbah sebesar 0,13%, dan sektor listrik, gas, uap, serta udara dingin sebesar 0,49%. Ini kalau dibandingkan dengan Februari 2026, beberapa sektor juga mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja yang cukup besar ya. Nah, peningkatan tertinggi itu terjadi pada sektor transportasi dan juga penyimpanan sebanyak 10,72 ribu orang, disusul konstruksi 8,82 ribu orang, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sebanyak 2,48 ribu orang. Jadi tidak seluruh sektor itu mengalami pertumbuhan tenaga kerja pada periode tersebut ya pendengar. Nah, sektor pertambangan dan penggalian itu tercatat mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja terbesar begitu, yakni berkurang sekitar 9,6 ribu orang dibandingkan pada Februari 2026. Dan kita beralih ke informasi lain. Ini Bank Dunia dan Bappenas juga tinjau Maluku ya. Tim gabungan dari Bank Indonesia, Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku hingga 9 Agustus mendatang. Kehadiran delegasi strategis ini tujuannya untuk memastikan keseriusan dan juga mematangkan kesiapan tahap awal pembangunan proyek Maluku Integrated Port ya. Dan juga peninjauan lapangan ini, oh, pendengar, tidak hanya berfokus ya pada sejumlah titik di Pulau Ambon saja. Tim juga dijadwalkan memantau langsung wilayah Pulau Haruku, Pulau Pombo, hingga kawasan Seram Awaiya di Kabupaten Maluku Tengah. Tentunya kunjungan ini intensif menjadi momentum krusial agar proyek Maluku Integrated Port ini dapat segera masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional, yakni Blue Book dan juga Green Book ya. Jadi itu target utamanya ya pendengar, masuk dalam tahap Blue Book dan Green Book ya, supaya bisa segera dieksekusi begitu.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Masih ada beberapa informasi tentunya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Berikut ini dari Taspen Cabang Ambon, yang mana PT Taspen ini terus berkomitmen ya meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban serta manfaat program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan juga iya kepada aparatur sipil negara ya PNS dan juga P3K. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi sekaligus upaya memperkuat sinergi bersama Universitas Pattimura. Pada hari ini pendengar, Kamis 6 Agustus 2026 ya. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada para pegawai Universitas Pattimura. Dan juga kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pattimura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

and Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS. Kedepan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada penguatan 4 pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, saudara rekan Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih temani Anda untuk edisi siaran hari ini, Kamis di 6 Agustus 2026. Saat ini kita ada dengan Anda di sesi Maluku sore ini. Sementara sudah pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, dan baru saja kami hadirkan program informasi Cek Fakta. Selamat sore semuanya, pendengar dimanapun Anda berada, baik di Indonesia Timur, Tengah maupun Barat. Kami ucapkan selamat sore, semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Nah, pendengar, seperti biasa, untuk hari Kamis di pukul 17 sampai pukul 18, kita bergabung dengan RRI seluruh Indonesia, RRI Pro 1, guna sama-sama kita ikuti siaran berjaringan Mosaik Indonesia untuk hari ini.

0: datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
1: Dari performance itu, awalnya itu saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, terus jadi jalani saja.
0: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes ini, mau lomba nih, macam berdoa gitu, yang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini, ikut ini, tes begini. Terus mau bilang, mama ada yang baru, aku marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman gak bisa, kok kuliah baru, ada yang sudah tidak apa-apa, mama intinya aku tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita itu biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah Ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Yang berkesan itu, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitasnya cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesulitan orang tua atau mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, mempunyai staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting, ya, dengan program itu. Dan ini yang, dan juga informasi juga, tanggal 30 Juli kemarin, Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin, 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas tapi ada dengan PP nomor 31 2000 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, ya alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa, karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari satu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah, karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya

0: usaha lah. Supaya bisa mandiri dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati. Menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefer mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh. Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya

0: dan orang-orang baru kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah los, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
1: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar. Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah. Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat. Mengapa ingin sekolah? Mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
1: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi, tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan selalu ada potensi, di balik kesunyian ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan, mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkat

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
11: Harus

Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Acara-acara yang seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita tahu bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan jadi model.
3: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Bank sampah di Jakarta Timur berhasil sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai ekonomi. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Berikut Tanta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar anak. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan kapasitas guru agar proses pembelajaran dapat semakin inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya melalui penyelenggaraan workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Gubernur Pramono pun berharap agar Jakarta secara konsisten menjadi etalase dan percontohan bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah lainnya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya menyambut baik acara ini dan saya berharap bahwa acara-acara yang seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita tahu bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan adalah menjadi andalan atau model yang mungkin bermanfaat bagi daerah-daerah lain.
4: Adapun sebanyak 500 guru PAUD dan TK dari 5 wilayah Jakarta turut berpartisipasi dalam workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026. Melalui acara tersebut, para guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kecerdasan artifisial. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi, hingga gaya belajar anak didiknya. Di samping itu, Gubernur Pramono juga meminta para guru untuk mengajarkan kebiasaan memilah sampah kepada anak-anak. Demikian, Penta Maidita melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kanal Inspirasi dan Informasi Pro 1 RRI Ambon masih terus bersama dengan Anda, mereka. Dan baru saja tadi kita bergabung dengan RRI seluruh Indonesia, RRI Pro 1, dan sama-sama turut menyiarkan paket siaran berjaringan Mosaik Indonesia seperti biasa untuk hari Kamis di pukul 17 hingga tuntas tadi di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saat ini baru di menit ke 18 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan saya jumpa dengan Anda untuk sesi acara terakhir sebelum kita tutup rangkaian perjalanan sesi Maluku sore ini hingga nanti jelang pukul 19. Saat ini kita buka lembaran musik informasi sore untuk Anda, pendengar. Dan mengisi musik informasi ini, saya akan berbagi informasi dengan Anda. Dan sesi ini saya gelar nanti sampai tiba saat mana datangnya azan maghrib. Ya, saat tibanya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya untuk sore ini, pendengar. Baik, selamat sore untuk semua. Terima kasih untuk terus bersama dengan kami di saat ini.

Ya, baik. Pendengar, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda. Terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id atau KBRN. Ya, yang pertama pendengar, informasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kebutuhan tambahan dana alokasi umum atau DAU bagi 79 pemerintah daerah mencapai sekitar 3,7 triliun. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai. Dikatakan, evaluasi dilakukan setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemungkinan pembayaran dana bagi hasil atau DBH yang masih tertunggak. Jika itu untuk belanja pegawai saja sudah lebih dari 3,7 triliun. Demikian disampaikan Mendagri usai konferensi pers di kantor Bakom Jakarta. Apabila kebutuhan fiskal daerah dihitung lebih luas, nilainya diperkirakan meningkat hingga sekitar 14 triliun. Angka itu mencakup kebutuhan penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Tapi kalau ditambah yang lain-lain lebih kurang 14 triliun katanya. Tito menjelaskan kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kondisi real daerah yang mengalami tekanan fiskal. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap kemampuan daerah menjalankan pelayanan publiknya. Meski demikian, diakui Kementerian Keuangan memiliki perhitungan yang berbeda mengenai kebutuhan dukungan fiskal pemerintah daerah. Tapi kalau datanya, Menteri Keuangan menghitung kira-kira hampir 20 triliun katanya. Selanjutnya dikatakan Tito Karnavian, berbagai usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Keputusan akhir mengenai tambahan DAU akan ditetapkan sesuai kebijakan fiskal nasional dan arahan Presiden Prabowo. Informasi lainnya pendengar, pemerintah mulai menyelidiki beredarnya makalah yang mengusulkan program MBG sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah dokumen itu viral di media sosial yang memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan sejumlah instansi pemerintah. Makalah berbahasa Inggris itu berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by National Nutrition Agency, Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesian Economic Growth. Dokumen tersebut diketahui beredar melalui platform publikasi ilmiah dan ramai diperbincangkan warganet. Kepala Bakom RI M. Kodari membenarkan pemerintah sedang melakukan penelusuran terhadap dokumen itu. Investigasi dilakukan untuk memastikan asal-usul proses penyusunan hingga pihak-pihak yang terlibat. Dikatakan Kodari saat ditemui di kantor Bakom RI di Jakarta pada Rabu kemarin, masyarakat diimbau bersabar dan menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Kepuspen Kemendagri Beni Irwan mengatakan pihaknya juga tengah melakukan klarifikasi internal. Langkah itu dilakukan menyusul beredarnya surat yang mengatasnamakan Kemendagri dan dikaitkan dengan makalah itu. Pihaknya belum dapat memastikan apakah surat dengan nomor ND-KIE-001-1-2026 benar diterbitkan secara resmi oleh Kemendagri. Seluruh informasi masih dalam tahap verifikasi sebelum pemerintah mengambil kesimpulan. Selain memeriksa dokumen, Kemendagri juga menelusuri pencantuman nama salah satu aparatur yang disebut dalam makalah itu. Proses klarifikasi dilakukan bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN untuk memastikan keterkaitan institusi.

Ya, pendengar, sebelum tiba waktu azan, beberapa menit lagi informasi paling terakhir saya hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini terjadi lagi kasus keracunan makanan di program MBG. Ratusan pelajar di Kabupaten Jayapura, Papua dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan sejak Selasa hingga Rabu 4 dan 5 Agustus kemarin. Sebelum keracunan massal terjadi, mereka menyantap menu makan bergizi gratis dari dapur milik yayasan pimpinan Ketua DPC Partai Gerindra Jayapura Edison Awitau. Yayasan Kaciman Samuel Papua yang mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG itu meminta maaf atas keracunan massal tersebut. Mereka mengklaim akan membayar biaya pengobatan seluruh siswa yang sakit seusai menyantap masakan mereka. Polres Jayapura mengklaim telah memeriksa 30 orang termasuk mereka yang mengoperasikan dapur SPPG milik Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyebut pelanggaran prosedur merupakan pemicu keracunan massal di Jayapura. Peristiwa keracunan massal ini terjadi di Kabupaten Jayapura yang daya tampung puskesmas dan rumah sakitnya terbatas atau minim. Penanganan sebagian pelajar yang mengalami diare dan nyeri perut hebat akibat menu MBG terpaksa dilakukan di tenda-tenda darurat. Pelaksanaan MBG di Papua sejak awal diliputi pro dan kontra. Berbagai demonstrasi dilakukan untuk menolak MBG agar tidak dilakukan di Papua. Telah dilakukan oleh ribuan pelajar di sejumlah daerah di Papua sejak awal 2025. Mereka mengunjuk rasa untuk menolak mentah-mentah tidak dilakukannya MBG. Namun keberadaan MBG di Papua terus dipaksakan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: يخالف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Sudah mendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Iya, saat azan maghrib untuk Kota Ambon dan sekitarnya sudah kita lewati bersama tadi, dan tentunya Anda, saudara kaum muslimin muslimat, jika sudah siap-siapkan diri untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Kami ucapkan selamat menjalankan atau menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usianya dengan itu, Maluku, ya, sesi Maluku sore sudah kita lewati. Saat ini pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan kita akan segera masuk Maluku malam ini. Kita start sekarang sampai nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya masih akan terus menemani Anda pendengar, menjanjikan lagi pagi-pagi acara kami, menjanjikan lagi hiburan dan informasi ke ruang dengar Anda. Selamat malam semuanya, saya ucapkan dulu untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian timur, Maluku pada umumnya, Kota Ambon pada khususnya, halo apa kabar? Selamat malam, saya menyapa Anda. Selamat menikmati suasana malam, suasana istirahat Anda. Dan mungkin Anda yang menikmatinya dengan beristirahat, santai dan lain sebagainya, atau mungkin juga ada kegiatan lain, ada rutinitas kecil-kecilan, atau mungkin malam ini Anda yang kebagian jatah kerja malam atau lembur, ya selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semuanya. Kita lanjut mendengar untuk menemani pendengar. Kita awali lintas Maluku malam ini dengan membuka kembali lembaran musik dan informasi sampai nanti di jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.
1: Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani

Musim dan informasi untuk mengawali Maluku malam ini, saya turunkan dulu informasinya untuk Anda pendengar. Dari laman informasi kami di KBRN atau RRI.co.id, saya hadirkan dulu informasi yang pertama terkait dengan rencana Amerika Serikat untuk menutup konsulatnya di Medan. Pemerintah Indonesia memberikan respon terkait rencana pemerintah Amerika Serikat menutup konsulatnya di Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia menyebut belum menerima informasi resmi terkait itu dari Kedubes AS di Jakarta. Indonesia mencermati pemberitaan mengenai rencana ditutupnya konsulat Amerika Serikat di Medan. Hingga saat ini, Kedubes Amerika Serikat di Jakarta belum menginformasikan secara resmi kepada Indonesia terkait rencana itu. Demikian juru bicara Kemenlu, Ivone Mewengkang dalam pesan tertulis kepada RRI hari ini. Meski demikian, terkait keputusan pemerintah Amerika Serikat itu, ia menyebut Indonesia menghormati keputusan itu serta memastikan keputusan itu tidak akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia tetap menghormati keputusan internal pemerintah Amerika Serikat mengenai pengaturan perwakilan diplomatik dan konsulernya. Keputusan Amerika Serikat itu tidak akan berdampak terhadap hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin dengan baik selama ini, katanya. Sementara itu, mendengar informasi mancanegara, Pakistan memastikan akan terus berperan dalam tercapainya perdamaian pada konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan juga Israel. Pakistan berkomitmen memberikan segala bentuk bantuan yang memungkinkan dalam konflik yang telah berlangsung sejak Februari itu. Kami berperan sebagai mediator dan fasilitator dan kami akan terus menjalankan peran itu untuk membantu mengakhiri konflik ini serta mewujudkan perdamaian. Satu-satunya solusi bagi konflik ini adalah melalui keterlibatan dengan negosiasi dan duduk bersama di meja perundingan. Dan kami yakin bahwa perang bukan solusi bagi sengketa apapun. Secara khusus, ya, disampaikan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sahid Hafiz Chaudhry, ketika peringatan Hari Kashmir, Rabu 5 Agustus di Jakarta kemarin. Secara khusus, Chaudhry menyoroti keberhasilan Pakistan sebagai mediator dan fasilitator pembicaraan damai antara delegasi Iran dan Amerika Serikat pada April lalu. Pertemuan yang dikenal dengan Islamabad Talks itu berhasil mempertemukan kedua pihak bersedia duduk di meja perundingan. Secara khusus pula, ia memberikan apresiasi kepada para pihak yang sudah memberikan kepercayaan atas kepemimpinan Pakistan untuk memediasi Iran dan Amerika Serikat. Meski di sisi lain, ia menyadari hal itu bukan merupakan proses yang mudah.

0: Ya, demikian tadi kita sudah teman-teman Anda di musik dan informasi mengawali persembahan kita di Maluku malam ini. Saat ini sudah di pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia, pendengar. Baik, pendengar, kita akan lanjut untuk acara kami lainnya untuk Anda, yaitu di Religi Mimbar Agama Malam. Seperti biasa, kami akan temani Anda, pendengar, dengan sajian nuansa religi selama kurang lebih 30 menit sampai nanti di jalan pukul 20. Dan malam ini kami jumpai khusus kepada Bapak Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, ya. Kami jumpai Anda di Religi Mimbar Agama malam ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Saudara kaum muslimin. Kita ajak Anda ikuti di Mimbar Agama untuk malam ini, pendengar.
1: Mimbar Agama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Haji Lah Hamid dalam acara mimbar agama Islam di Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang 7 cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah dan tidak terhitung banyaknya. Sebagai hamba yang diciptakannya, kita diajarkan untuk mensyukuri atas segala yang diberikan. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga nikmat besar. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang berbahagia,

Iya. Ayat ini menekankan betapa pentingnya bersyukur sebagai bentuk penghambaan dan wujud rasa cinta kepada Allah. Berikut ini adalah 7 cara untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah mengingat dan merenungi setiap nikmat. Langkah pertama ini bersyukur adalah menyadari setiap nikmat yang diberikan Allah, baik kesehatan, rezeki, keluarga, atau hal-hal kecil lainnya. Semuanya adalah karunia Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Dengan memancarkan nikmat Allah, hati kita akan lebih peka terhadap kebesaran Allah, serta akan terhindar dari sifat ingkar atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Salah satu cara sederhana namun penuh makna adalah mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur bahkan dalam keadaan sesulit apapun. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita mengakui bahwa segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak." Yang ketiga, setiap kenikmatan yang kita miliki adalah amanah. Menjaganya dengan baik merupakan bentuk syukur kepada Allah. Karena seluruh tubuh kita ini adalah merupakan amanah. Tangan amanah, mulut amanah, mata amanah, dan semua adalah merupakan amanah dari Allah. Misalnya kesehatan bisa dijaga dengan pola hidup sehat, sementara harta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Hakim. Dengan menjaga nikmat, kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga memanfaatkan anugerah Allah untuk kebaikan. 4. Memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama. Sedekah adalah salah satu bentuk syukur yang dianjurkan dalam Islam. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan mengurangi ketimpangan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ma'atan habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dimenafkahkan hartanya di jalan Allah adalah merupakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat ratusan biji. Sedekah juga dapat menambah rezeki dan menjadi investasi pahala yang akan terus mengalir. Yang kelima, pendengar yang berbahagia, memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu bentuk wujud rasa syukur. Ibadah adalah wujud syukur yang paling mendasar. Dengan memperbaiki kualitas ibadah, baik sehat, baik itu solat, puasa maupun zikir, kita menunjukkan rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu riuni kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ibadah yang khusyuk akan menambah ketenangan hati dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam,
bersyukur melalui kesabaran saat menghadapi ujian. Ketika diuji, sikap sabar juga merupakan bentuk rasa syukur karena kita memahami bahwa ujian tersebut adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dengan sabar, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga menguatkan jiwa untuk menerima ketetapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan kejadian yang diberikan orang. Sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikannya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan sabar, kita menempatkan diri sebagai hamba yang tunduk pada ketentuan Allah dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan mendoakan orang lain dengan tulus. Bersyukur tidak hanya berarti fokus pada diri sendiri. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, terutama mereka yang mungkin kurang beruntung atau sedang menghadapi kesulitan, juga merupakan bentuk rasa syukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, doa seorang muslim kepada saudaranya dari kedamaian tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab yang dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan bagimu seperti yang kamu doakan. Subhanallah. Dengan mendoakan orang lain, kita berbagi kebahagiaan dan kebaikan yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Dengan menerapkan ketujuh cara di atas, merenungi nikmat, bersyukur alhamdulillah, menjaga nikmat, bersedekah, memperbaiki ibadah, bersabar dan mendoakan orang lain, kita akan semakin merasakan nikmat dan ketenangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menambah nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan bahagia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, insyaallah Allah akan menambah nikmat. Jika kita kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Cuma satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dompu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima tuh obat?
1: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kak Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah Bapak?
1: Oh itu sudah Ma. Mari Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu Bapak.
4: Oh iya Benny, saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang punya anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terasa tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
4: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Tetu Adat pun rumah masih jauh kah? Kita sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat pun rumah di sini.
2: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pun rumah ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pun rumah kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pun rumah ramai-ramai begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh iya iya iya iya iya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pun rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada pun rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Ya, pendengar, demikian tadi acara yang berlangsung untuk Anda selepas tadi di Religi Mimbar Agama Malam. Dan kami lanjut dengan menghadirkan persembahan paket Sandiwara Radio atau Drama Radio malam ini. Dan persembahan drama radio tadi menampilkan drama radio persembahan dari rekan-rekan kami di RRI Wamena, tampil dengan judul Kabut Petaka. Ya, ada sapaan khas ya ala saudara-saudara kita di sana. Wah, wah, wah. Iya. Di bagian akhir tadi ya. Oke, salam dulu untuk teman-teman kita yang ada di RRI Wamena ya. Salam sehat selalu dan semangat ya untuk yang beraktivitas di malam ini. Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Waktu terus berpacu. Sudah di menit ke-18 saat ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam bagi Anda yang sudah memasuki nuansa malam. Tapi yang masih dalam nuansa sore hari, saya ucapkan selamat sore pendengar. Kita akan lanjut untuk acara kami selanjutnya. Kita buka kembali lembaran acara berikut. Menuju ke pukul 21, nanti ada warta berita di pukul 21. Acara kami nanti di selesai warta berita 21.30 ke depan, ada ruang rindu. Hingga di pukul 23 dan musik jenjang malam. Kami hadirkan nanti di pukul 23 hingga di pukul 24. Saya bersama Anda di sepanjang malam ini, pendengar. Selamat malam dan ya lagi menikmati makan malam Anda. Selamat menikmati santapan malam Anda. Semoga tetap sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu momen bersejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa yang hanya berlangsung beberapa jam saja, tapi memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, dengan dibacakannya proklamasi, berarti rakyat Indonesia telah menyatakan kebebasannya dari penjajahan yang selama ratusan tahun terjadi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1. Puncak perjuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki makna proklamasi sebagai puncak perjuangan untuk mengusir penjajah sehingga bangsa Indonesia dapat memperoleh hak kemerdekaan dan kebebasan serta berkedudukan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, sebagai landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara sehingga tidak dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan. Ketiga, persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar kehidupan ketatanegaraan yang menjadi dasar pejabat negara dalam menentukan kebijakan dan peraturan. Keempat, sikap kebersamaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga berisikan saling menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta ikhlas menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab, seperti semangat proklamasi diterapkan saat merumuskan dasar negara. Dan yang kelima, sebagai amanat. Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan proklamasi sebagai amanat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara yang saling melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hadirkan dulu informasi. Ya, terkait dengan penemuan sejumlah ratusan senjata api, pendengar. Ya, di mana informasinya, pendengar? Tim kuasa hukum Yayasan Sekolah Swasta di kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan meminta polisi membongkar ruangan bunker yang belum terbuka dan diduga berisi barang berbahaya di sekolah tersebut. Hal itu disampaikan menyusul temuan 995 pucuk senjata api, kemudian pencetak peluru, kemudian CD video porno hingga narkoba di satu ruangan tertutup di sekolah tersebut. Kami mohon keseriusan dan tindakannya segera karena masih ada ruangan yang belum bisa dibuka dan berharap ruangan itu yang berbentuk bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk segera dibuka. Demikian kuasa hukum Yayasan Sekolah Swasta Hermawanto di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan bunker tersebut diketahui berada di ruang tersembunyi di bawah tanah dan berharap tidak ada temuan senjata api atau barang berbahaya lagi di bunker tersebut. Dan kami mohon untuk segera dibuka untuk memastikan apa sebenarnya di bunker itu. Sebelumnya, 995 pucuk senjata api, kemudian CD video porno hingga narkoba ditemukan dalam sebuah ruangan tertutup di sekolah swasta yang berada di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Yaitu pada Juli, tepatnya di Jumat 10 Juli 2026, kuasa hukum Yayasan Sekolah tersebut menemukan 995 pucuk senjata api, amunisi, dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian di Rabu 5 Agustus kemarin, pihaknya kembali menemukan beberapa senjata, narkoba jenis ganja dan sabu, serta VCD porno, hingga akhirnya pihaknya memutuskan menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jaksel sendiri membenarkan temuan sejumlah senjata api dan airsoft gun di salah satu ruangan Yayasan Sekolah Swasta di kawasan Pondok Pinang, di mana polisi menerima laporan dari masyarakat perihal temuan tersebut pada 15 Juli. Penyidik sebelumnya juga telah membuat laporan polisi model A sebagai dasar penanganan awal setelah mengetahui adanya temuan itu. Selain itu, pembuatan laporan polisi model A tersebut juga dilakukan sebagai dasar penanganan awal sebelum proses penyelidikan bergulir lebih lanjut, pendengar.

Bung Karno pernah berkata, tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini. Jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya.

0: Ya, mendengar kebersamaan kami dengan Anda, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih apa yang sudah disuguhkan tadi. Tentunya Anda sudah menikmatinya dengan sebaik mungkin, ya. Kita masih ada lagi untuk Anda, waktu kita nanti sampai di jam 12 malam pukul 24. Nah, saatnya kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita. Saya akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah usai Warta Berita berikut ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
3: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ada integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Prinsip inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
4: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti yang ikut pertemuan di Presiden Bosyato dari Tanah Presiden Jakarta.
1: Indonesia. Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
6: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Ini melihat bahwa keberadaan balik sangat strategis untuk mendorong bagaimana menguatkan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi juga sudah lihat, ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian kita menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, maksudnya meningkatkan ekonomi pemberdaya warga di Kabupaten Nasi, harga besarnya adalah kebiasaan protein ikan yang cukup mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ada integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein karena yang terlalu tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
6: di sisi lain. Kepala BRP BAPPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng integrasi adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
10: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
11: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
13: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumiwang-Karto sesita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat inovasi Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
12: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
13: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
14: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
13: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Maka ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
15: Pekerjaan dilaksanakan sesuai.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
17: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
16: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
15: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di janji saya
18: buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
15: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
16: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
19: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
20: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
19: 4 miliar.
20: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
19: Dari
21: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
19: benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
0: Atensi
19: makanya dia minta
0: siapa?
19: 500.
0: Atensi untuk siapa?
19: Untuk orang dalam itu.
0: Yang disebut ini?
19: Ya,
0: Pak Heri Susanto.
19: Dia sebut begitu.
0: Pak Heri yang disebut.
19: Iya.
0: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
19: Enggak pernah
0: bertemu.
19: Enggak pernah.
0: Tidak.
19: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia omongannya kenal
0: Lukman.
19: Dia kenal, iya.
21: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
2: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu bagaimana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada. Dia beli kok menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
21: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
23: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
22: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati. Karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. dan di mana dan di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi. Pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik. Saudara pendengar, demikian tadi kita sudah simak dan ikuti berbagai informasi yang hadir lewat Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon melalui frekuensi 105,1 FM. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Sementara di frekuensi AM 720 kHz juga Anda bisa mendengarkan kami pendengar melalui frekuensi tersebut atau pada gelombang 416,66 meter. Dan yang di stasiun relay kami, frekuensi relay di 104,5 untuk Pulau Buru. Apa kabar? Selamat malam semua. Semoga di sana semuanya juga baik-baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan segera lanjut untuk acara. Ya, kita akan lanjut untuk acara berikut di Ruang Rindu Pendengar, dan kita akan segera berjibaku. Kita akan segera berbagi-bagi pesan, berbagai apa saja, berbagai canda, berbagai cerita, berbagai salam, berbagai lagu di acara Ruang Rindu malam ini. Untuk Ruang Rindu malam ini, kita akan tampil dengan lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an. Sekali lagi, tema kita untuk Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela nafas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani.

RI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya, terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, dan saya mulai saja untuk menggelar sesi Ruang Rindu untuk Anda pendengar saat ini. Setelah tadi Anda menikmati beberapa persembahan lagu, masih ada dari Peter Pan dengan Yang Terdalam, Glenn dengan Kasih Putih, Slang juga tampil dengan Virus, dan Leto tampil dengan Sebelum Cahaya. Ya, untuk hari ini malam ini kita dengan lagu-lagu Indonesia tahun sepanjang tahun 2000-an ya. Ya, kesempatan bagi Anda untuk bergabung di line telepon 3834921. Ya, 3834921, dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Ya, sekali lagi di 08 13 5624 5886. Untuk telepon langsung di 3834921. Ya. Baik, selamat malam untuk semuanya pecinta acara Ruang Rindu yang ingin bergabung bersama saya. Langsung saja ke sini. Lagu-lagunya boleh dipilih, lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an. Ya, sementara di sini saya sudah tempatkan beberapa lagu yang sengaja saya pilih-pilih saja ya. Antara tahun 2000 hingga tahun 2026 gitu ya. Jadi saya pilih-pilih saya secara acak lagu-lagunya ya. Kalau memang merasa cocok dengan lagunya, ya langsung saja di request dipilih yang ada di playlist di sini ya. Tapi kalau merasa tidak cocok, ya boleh tentukan pilihan Anda sendiri begitu ya. Ada 6 buah lagu yang saya tempatkan saja di playlist 6 buah lagu ya. Nanti Anda tentukan saja pilihan mau yang mana. Iya, di antaranya sini sudah ada ya, ada Raja dengan Aku Ada Karena Kau Ada, kemudian ada Krisdayanti Mencintaimu, terus juga ada Peter Pan dengan Yang Terdalam, terus ada Winner Lebih Baik Putus, ya tali kali ya pakai Lebih Baik Putus, kemudian juga ada siapa nih, ya oke. Kita lihat-lihat dulu, ada ya Syahrini. Saya belikan juga Syahrini dengan lagunya Sandiwara Cinta ya. Oke, yang pengen main Sandiwara Cinta, mari sama saya kita main Sandiwara Radio ya, bertemakan cinta. Ya udah 5 ya, sudah 5, berarti kurang satu lagi. Satu lagi ini saya pilihkan dari lagu dari Prilly Latuconsina dengan Hanya Untukmu. Ya, plus ya saya genapin tambah satu lagi jadi 7, ada dari Kesia Lefron dengan Pelarian. Iya. Pelarian di mana nih? Pelarian dengan kapal apa pelarian ke mana ini? Oke, sudah ada penelpon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu.
1: Oh, iya. Ruang selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, berbagi memori lewat lagu. Iya. Oke. Iya, orang Wonosobo, Bunda Wiga, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Iya. Oke.
2: Apa kabar juga ini yang di
1: tugas? Yang tugas tetap juga baik. Ya, walaupun ada masih sedikit pelu-pelu and pilek-pilek. Masih ada dikit sedikit.
2: Semoga lekas sehat. Baik-baik saja, sehat-sehat.
1: Karena ini kemarau. Iya. Panasnya kemarauannya tiap hari terus, yang jadi kita berjibaku dengan panas terus, otomatis kita punya imun nih sedikit terpengaruh. Oke, baik.
2: Lagunya dari
1: Siapa?
2: Dari siapa tadi ya? Lupa.
1: silakan.
2: Dari Peter Pan yang terdalam.
1: Yang terdalam Peter Pan. Oke, saya siapkan. Oke, siap. Baik. Lanjut.
2: Buat Teh selamat tugas. Semoga lekas sembuh.
1: Iya, semoga kembali fit ya, super ya, super fit, super sehat. Oke.
2: Okay.
1: Yes.
2: Oke, okay. Salamnya buat ini saya nomor satu ya.
1: Ya, nomor satu.
2: Oh, nomor satu dapat payung cantik.
1: Iya, yeah, nomor satu dapat hadiahnya payung cantik. Iya. Yeah. Dan juga hadiah door prize-nya satu mobil Avanza. Oke. Okay.
2: Salam satu lembar ya.
1: Iya.
2: Baik. Salamnya buat Bunda Pertiwi, buat siapa lagi ya? Oh, buat semuanya. Bunda Yo, selamat malam Bunda Yo, sehat Bunda selalu, Yos, selamat
1: istirahat.
2: Iya, terus. Iya, buat semuanya Blen. Buat okay. Semuanya ya, yang di Ambon dan sekitarnya, yang di mana-mana, yang okay. Masih
1: yes.
2: Monitor Pro 1 RRI Ambon, selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya.
1: Oke, okay, standby Bunda, terima kasih juga. Selamat bersantai dulu sepanjang malam. Dari Wonosobo sudah gabung, siapa lagi berikut yang mau bergabung? Silakan di Ruang Rindu, saya tunggu. Lagunya lagu-lagu Indonesia sepanjang 2000-an ya. Peter Pan tadi sudah, dan masih ada tersisa 5 lagu yang ada di playlist. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
3: Oh, satu, Ambon.
1: Ambon. Sudah lama baru muncul lagi, apa kabar?
3: Begituan sehat, emang tahu siapa ini kak?
1: Aku, tetap aku masih ingat, gak bakalan lupa.
3: Siapa?
1: Dari Malalayang.
3: Oh! Kirain sudah dilupakan.
1: Oh tidak. I'm never forget when I hear the voice, the sweet voice from you.
3: Oh, you can forget my voice.
1: Yeah, it's never forget. The voice is very familiar in my ear.
3: Oh, thank you very much.
1: How are you today? How are you today, my Ellen?
3: Okay. Ini, what? Dari berapa hari ini kok, dari berapa hari saya tanya-tanya ke Eva? Enggak itu, enggak menyiar.
1: Ya, yeah, maybe ya.
3: Saya masuk di studio sebelah, saya tanya. Saya tanya-tanya.
1: Iya, saya mungkin sesekali saja di udara, baik siang maupun malam. Karena ada
3: sudah tidak jadwal tetap kah?
1: Iya, yeah, ada fungsi-fungsi tambahan, jabatan tambahan, jadi harus itu, fokus ke itu.
3: Bagaimana?
1: Ada fungsi tambahan, tugas tambahan, jadi saya harus bagi waktu untuk tugas yang lain.
3: Oh, jadi udah jarang on air ya?
1: Iya, jadwalnya dikurangi gitu.
3: Dikurangi.
1: Karena ada tugas lain lagi yang harus saya handle gitu.
3: Oh.
1: Begitu. Tapi tetap ada jadwalnya, tetap ada. Iya.
3: Tapi tetap ada jadwal.
1: Oh.
3: Tapi request time.
1: Request time seperti biasa. Itu kalau saya dapat di siang ya oke kita mainkan juga gitu. Acaranya masih tetap jalan seperti biasa. Never change.
3: Ya, itu hari pernah lama nggak kedengaran kata ya, Eva.
1: Betul.
3: Kan tanya-tanya juga. Katanya nggak tahu kemana, udah pindah ke mungkin.
1: Iya, nggak tahu kemana, mungkin mau pindah ke RRI Manado kali.
3: Iya, datang di Manado sudah. Lalu jalan-jalan di Danau Tondano,
1: iya,
3: makan ikan payangka, mujair.
1: Iya.
3: Ntar jadi Tontana, jadi Danau Tondano.
1: Iya. Kita kita cari tanah di sana, kita tinggal, kita jadi tuan tanah di Tondano.
3: Itu kan istilah Kak Dede dulu, keringannya yang di telinga.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke.
3: Ini lagu Indonesia Kak Dede?
1: Lagu Indonesia semuanya tahun 2000-an, mau 2000 sampai
3: 2000-an.
1: Iya, sepanjang tahun 2000-an.
3: Tendong.
1: Hah?
3: Title, oh apa deh, kenangan terindah Joe Samson, boleh?
1: Boleh, ada.
3: Kenangan terindah, karena Pusatu Ambon banyak kenangan.
1: Ah iya, iya. So many, apa tuh?
3: Salam-salam kan Kak Dede?
1: Boleh, silakan. Salam atau mau cerita juga boleh.
3: Entar di belakang yang badu suruh, rumah mana kalau kita terlalu banyak bercerita.
1: Tidak apa-apa. Saya biasa kalau ketemu teman lama, saya biasa lebih banyak jor-joran waktu ngomong gitu.
3: Tidak apa-apa. Kayak kemarin ketemu sama Kak Ence bilang katanya di Matawana mau ada acara. Terus saya bilang, acara apa? Acara cerita, tukar cerita. Oh, cerita apa? Cerita zaman dulu, cinta pertama, atau petualangan? Kak Ence bilang apa? Cerita antara kau dan aku. Misalnya begitu.
1: Cerita kau dan aku.
3: Saya juga tukang.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Apa kau dia bilang kalau orang Ambon bilang apa itu sengaja.
1: Iya, bahasa sengaja.
3: Habis Kak Didi nggak kasih tahu apa sih atau bagaimana ya?
1: Iya, katanya
3: bahasa
1: katanya Ambon
3: apa sengaja, gitu.
1: Sengaja.
3: Jadi masih Tangkaraba kalau orang nak bilang masih apa ya kalau Tangkaraba masih aduh bahasa Indonesia nya apa ya lupa. Kalau menerka-nerka.
1: Hah? Menerka-nerka, menebak-tebak.
3: Ya menerka-nerka.
1: Menerka-nerka. Iya.
3: Kalau bahasa ini apa sih bahasa Ambonnya? Kayak tadi saya bilang baku sedu. Sengaja, betul toh?
1: Kalau menerka
3: kan, Pak Dede nggak kasih itu bocoran apa-apa.
1: Iya.
3: Bahasa Ambon yang familiar, yang sering digunakan, keseharian apa begitu?
1: Iya, gampang.
3: Seperti itu.
1: Nanti kalau mau tanya-tanya, mau ini kita cerita, kita bisa bilang.
3: Aduh, ini bagaimana ya, kayak ketemu teman lama, udah lama kan nggak ketemu ya di udara.
1: Rindu suara ini di udara
3: nih. Dari tahun kemarin ya,
1: iya,
3: terakhir.
1: Iya, dari tahun-tahun kemarin ini sudah setengah tahun nggak muncul-muncul, baru muncul ini.
3: Iya, setengah tahun.
1: Iya.
3: Enggak, kemarin kan mau masuk sakit, baru mau masuk lagi ada kedukaan, jadi enggak itu.
1: Gitu. Jadi ada sedikit ini ya gitu ya.
3: Iya yang Sarah, iya. Yang Sarah.
1: Oke.
3: Father Sarah.
1: Oke.
3: Iya. Fadernya Sarah.
1: Oh fadernya Sarah.
3: Iya.
1: Sedaing.
3: Jadi ya, nggak masuk radio selama 40.
1: Father. Sarah father sedaing.
3: Iya.
1: Oke.
3: 24 Juni.
1: 24 Jun.
3: June
1: 24.
3: 24 Jun.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi enggak masuk radio selama ini. Baru berapa hari? Baru dari Selasa masuk. Tapi pun enggak. Paling cuma di Matawana. Radio Manado saja enggak pernah saya masuk.
1: Belum
3: mudah ke di Manado.
1: Betul. Iya. Memang lagi kondisi begitu ya. Mudah
3: keluar dulu.
1: Iya, kalau kondisi begitu situasi gitu ya jangan dipaksakan lah, santai aja. Kalau lagi situasi lagi dalam keadaan gitu ya udahlah fokus.
3: Iya kan nggak enak tuh soalnya kan.
1: Betul.
3: Biasa kalau semasa tuh suka apa nyerocos, cerita begitu nggak enak. Iya
1: betul. Oke dimaklumi lah.
3: Jadi
1: dimaklumi.
3: Hah?
1: Dimaklumi lah kalau memang nggak masuk karena itu alasannya ya dimaklumi.
3: Iya jadi pas padahal sudah bilang sama Kak Eva bilang ya kalau Kak Dede saya masuk tapi ya terhalang itu. Jadi, tunggu iya nanti setelah tanggal 7 Agustus baru saya masuk, saya bilang begitu. Oke.
1: Okay. Oke, sip, baik.
3: Kak Dede,
1: ya.
3: Saya salam-salam saja dulu, nanti
1: cerita
3: entah yang badusu di belakang semua marah apa kita. Soalnya Bunaken udah badusu ini, Kak Dede.
1: Oh, Bunaken juga mau badusu, iya.
3: Iya.
1: Sudah jadi, lama juga tuh si
3: Bunaken. Salam jalan ya, Kak Dede.
1: Oke. Okay.
3: Lanjut lagi kalau Kak Dede on air.
1: Oke, siap, baik.
3: Salam pertama buat Kak Dede. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat sukses. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin.
3: Lanjut. Wassalam. Ada di keluarga itu dibunakin. Salam kasih bersama keluarga. Ada Kak Eva Dita Lake. Dila Kake dia. Ada. Ada. Abu Guru. Abu Guru masih masuk enggak, Abu Guru?
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Oh, Bu Guru, apa kabar? Selamat malam, salam kasih. Diberkati bersama keluarga. Ada Mak Mani di Paso Transit. Ada Pak Dedin di tengah-tengah. Yang di Batu Gajah itu?
1: Yang di Batu Gajah?
3: Siapa itu? Iya.
1: Iya. Siapa yang cowok, apa yang cewek?
3: Cewek lah.
1: Oh iya, si Gaby.
3: Oh, si Gaby sama yang di Batu Gajah, yang si di dekat Kak Dede kantor itu, yang ibu-ibu juga tuh. Di selama kok segede.
1: Iya.
3: Lupa.
1: Ya, oh, dekat-dekat sini Batu Meja ada
3: Gra- Batu Meja.
1: Ada Bunda Batu Yaya sama ada. Yaya sama Gracia.
3: Iya. Batu Gajah.
1: Iya, Batu Gajah. Di Batu Gajah ada Gaby sama Juliet. Iya. Yeah.
3: Pokoknya salam deh. Abis lupa-lupa banyak. Lupa pokoknya semua dia. Kak Dewa mungkin masuk, Kak?
1: Iya.
3: Tapi dia ambil. Tunggu-tunggu, Kak. Mau tanya. Spanyol apa Argentina? Aku Spanyol.
1: Iya, kemarin aku dukung Spanyol untuk juara.
3: Iya, saya sampai Spanyol juara, saya cat rambutku merah, Kak.
1: Kalau ke Argentina berarti catnya biru.
3: Anda, saya bukan Messi, saya kan Cristiano Ronaldo.
1: Oh iya, yeah, mantap.
3: Iya, yeah, saya CR7.
1: CR7, Madrid.
3: Tetap idolaku CR7 dong. Bukan, ya. Cuman karena tidak masuk, Harry Kane juga sudah tidak masuk. Kylian Mbappe juga sudah tidak. Ya, terpaksa Spanyol karena saya tidak suka Messi. Nggak fans gitulah.
1: Tidak fans
3: sama jadi Messi. Pas menang taruhan saya menang.
1: Wih, menang taruhan lagi Spanyol ya, wih, hebat.
3: Makanya saya cat rambutku merah.
1: Asik.
3: Kan matador tuh.
1: Iya, matador, iya. Iya.
3: Jadi merah membara.
1: Iya.
3: Oke, dikadini. Nanti lanjut lagi. Buat semua-semua aja. Yang di monitor di Pro 1 Ambon, selamat malam, salam kasih, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Untuk Kak Dede, see you,
1: terima kasih. God bless. Ya, akhirnya kita punya pendengar yang sudah lama tidak muncul-muncul dari 2025 karena satu dan lain hal baru muncul kali ini. Ya, terima kasih untuk Bunda Helen di Malalayang ya. Oke. Yang lainnya nanti kalau mau bergabung ya, silakan bergabung. Nah, ini kebetulan kita punya ya, orang lama udah muncul, biar tambah seru lagi. Ya, coba yang lama-lama. Ya, yang sudah lama-lama tenggelam, ayo muncul dong. Menyelam jangan terlalu lama. Muncul lagi ke permukaan. Ya, jangan sembunyi terlalu lama di belakang layar ya. Oke, jangan ngumpet terlalu lama. Ya, kalau sembunyi-sembunyi terus nanti kalau diculik hilang lah. Salahin siapa ya? Jangan salahin saya. Oke, dua lagu Peter Pan yang terdalam dan disusul ada Samson nanti dengan lagunya Kenangan yang Terindah. Yang sudah kirim pesannya lewat WhatsApp ada Bunda Yos Balubun. Standby saja Bunda, nanti saya akan bacakan pesannya. Kemudian juga untuk Ira di Batu Merah, standby juga nanti saya akan bacakan pesannya. Ya, dan yang lain yang mau gabung silakan ditunggu.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk sesi kedua di Ruang Rindu. Saya tunggu lagi ada yang mau bergabung di 3834921. 3834921, telepon langsung atau ke nomor WhatsApp yang sudah tersedia. Nomor WhatsAppnya Pro 1 di 0813-5624-5886. Ya, walaupun yang sudah tadi sempat masuk mau double kembali telepon juga tidak apa-apa ya, di telepon kembali atau mau kirim pesan teks pesan. Iya, mau kirim pesan teks maupun juga pesan suara atau telepon langsung lewat nomor WhatsApp. Ya, silakan, saya tunggu. Kita dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Baik. Sambil menunggu yang mau telepon, saya langsung saja respon cepat. Oh, kata saya padahal mau respon pesan yang sudah masuk di WhatsApp, tapi ada yang telepon nih ya. Baiklah, saya terima dulu penelpon kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dari mana kok?
1: Dari Kendatang Baru, tapi sudah lama.
0: Iya, ini suara ini masih melekat di saya telinga ini.
1: Coba-coba ini dengan siapa, kok?
0: Ini, kalau sengsara ini orang Bunaken.
1: Oh, jangan-jangan nomornya masih ada sih.
0: Orang Bunaken toh.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Bunaken?
1: Kabar sehat-sehat sekali. Bagaimana kabar?
0: Kabar baik, tapi ada sedikit pilek-pilek juga. Ada sedikit influenza, iya.
1: Oh, iya.
0: Iya. Bunaken, aduh, lama jo tergabung. Kenapa? Kenapa dang?
1: Lagi banyak kesibukan.
0: Oh, banyak kesibukan. Jadi, saya kira libur panjang atau jalan-jalan ke luar negeri melancong.
1: Nggak ada lah, nggak jalan-jalan dengan mama, di rumah aja.
0: Oke.
1: Cuma lagi banyak kesibukan, jadi baru sekarang masuk lagi. Kebetulan ada teman yang kasih tahu kakak Dedi yang menyiar, jadi coba-coba masuk begitu.
0: Iya, saling ajak-bajak tuh, dusu-badusu tuh begitu.
1: Saling badusu-badusu.
0: Iya, mari yo badusu iku acara.
1: Baru ini lagu-lagu apa dan?
0: Lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an.
1: Sepanjang tahun 2000-an lagu Indonesia.
0: Iya, lagu Indonesia saja.
1: Tahun 2000 ke atas?
0: Iya, tahun 2000 ke atas, ya, betul.
1: Oh, kalau begitu BTL boleh, karena aku cinta kau.
0: BTL, karena aku cinta kau, oke, siap
1: ya. Oke, deh. Assalam buat kakak Dede. Terima kasih sudah terima telepon saya hari ini. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat kakak Dede keluarga dan diberkati.
0: Oke, baik, siap.
1: Ya, lanjut, Mas Alam. Sudah lupa-lupa kakak Dede karena selama.
0: Iya, betul. Lah, selama baru masa jadi selupa-lupa.
1: Iya.
0: Nanti monitor saja supaya ingat kembali.
1: Iya, itulah.
0: Oke.
1: Mas Alam, buat yang tadi sudah lewat, ada kakak Ellen di Tondano. Kasih salamnya. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Ada Tudinda juga yang ada di Bogor, ada kakak Eva juga yang ada di Talake. Apa kabar kakak Eva? Salam sehat ini bersama keluarga. Ada juga kakak Riri yang ada di Pasetnya. Apa kabar kakak Riri? Salam sehat juga bersama keluarga. Ada kakak Yaya juga. Dan yang lain-lain. Oh, ada yang Erik juga. Dan lain-lain sudah kali pada tadi sudah lama. Jadi dibungkus saja semuanya.
0: Ya, bungkus saja.
1: Nanti ya. Ingat-ingat lagi dulu kalau tidak ingat baru.
0: Okay.
1: Ya. Yes. Ya kakak Dede, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, mantap. Terima kasih.

Ya, barusan tadi penelpon kita dari Bunaken ya, di yang punya Taman Nasional Bunaken itu ada di Manado. Ada kita punya Bunda Haryati. Lama lagi ya baru bergabung? Ya, karena waktu biasanya saya tuh ramon bilang nanaku ya, saya tandai. Kalau bahasa Indonesia bilang tandai ya. Oke, saya tandai atau ramon bilang nanaku ya. Nanaku tuh kalau biasanya kalau habis Bunda Ellen pasti ikutan sama Bunda Haryati. Iya. Oke, terima kasih untuk Bunda Haryati. Yang lain lagi? Mungkin yang dari Palu, Ibu Farida juga sudah lama tidak gabung sama saya. Terus juga yang di Pinrang ya, itu sudah lama juga tidak bergabung bersama dengan kami. 383-4921 dan SMS WhatsApp di 0813 ya. Untuk WhatsApp di 0813 5624 5886.

Selamat malam juga untuk yang ada di Lampung, Bang Andi di Stira, Bang Andi, ya, Bang Aye. Sejak Piala Dunia bergulir sampai Piala Dunia udah habis sampai sekarang, Bang Aye belum juga muncul ketemu sama saya di udara, ya. Kenapa, Bang? Iya. Aduh, Abang sayang, jangan gitu dong, Bang. Oke, Bang Leman juga di Lampung, ya. Bang Widi di Tokyo, Jepang. Untuk Lisa di Australia, Melbourne, ya. Oke, selamat malam kawanku yang di sana. Terima kasih banyak ya untuk support-supportnya. Kemudian untuk Pak Niko yang lagi di Banda bersama tim ASC-nya ya. Sukses ya, Darwin Banda Yahores 2026. Oke. Mulai dulu, selamat malam dari Bunda Yos di Karang Banja. Kak Dede, selamat tugas. Oke, Bunda, makasih. Kak Dede, beta mau kasih salam untuk Mbak Wiga di Wonosobo, Fabio di Suli, Abang Deden, terus Om Dewa di Namlea, Abang Syarif di Talaki, usia di Batu Meja, Kak Okri yang punya belakang Soya Gang Naga, Bunda Min yang ada di Jailolo. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati ketong semua. Tadi untuk dua bunda yang baru bergabung dari Manado, ada Bunda Helen sama Bunda Haryati. Dapat salam juga ya dari Ibu Yos di Karang Panjang Ambon. Iya begitu ya. Ini bunda-bunda semua nih. Untuk Bunda Eva yang punya Talake, tapi sekarang ini lagi tidak Talake, lagi ada di Maluku Utara, dan sebentar lagi nanti akan hijrah ke bagian barat Indonesia, di mana ya, ke Lampung ya, ada rencana ke sana. Iya, ada urusan penting. Kalau lagi pantau ya, gabung-gabung saja ya, bikin rame. Oke, okay. Untuk lagunya seperti biasa, katanya lagu Bruri untuk tahun 2000 ya. Kalau lagu Bruri tahun 2000-an itu ada ya, saya nanti lihat ada lagu itu di album Pamit yang dirilis di tahun 2000 ya. Nanti saya putar ya dari beberapa lagunya, nanti didengarkan saja.

Ya, saya masih menanti lagi yang mau bergabung di 3834921. Sebelum acaranya nanti saya akhiri, saya tutup tepat di pukul 23 atau di jam 11 malam. Yang dekat-dekat sejengkal dengan kita yang ada di batu meja, Bunda Yaya, mana suaranya? Selama Bunda Yaya pun suara saya dapat dengar lain. Untuk Gua Ona dan Ua Ua yang ada di Kuaisamu SBB sana, selamat malam. Juga Om Ape di Kairatu, apa kabar Om Ape? Selama saya gabung ya. Kemudian untuk Bunda Min ya, untuk Kakak Min Walalayo yang ada di Kilo 3 Kairatu. Selamat malam Bunda ya, selamat bersantai. Oke, di monitor ya kalau udah dapat. Kita nikmati dulu lagu yang sudah disiapkan, ada Bunga Citra Lestari Karena Aku Cinta Kau, dan nanti ada satu dari Bruri Marantika.

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
1: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
2: Penuh atau cuma sekedar terisi?
1: Wah, beda ya?
2: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
2: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Kalau cuma asal makan?
2: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
1: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
2: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
1: tapi terpenuhi.
2: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Di ruang rindu kita
1: bertemu. Ya, waktu kita untuk Ruang Rindu hampir tuntas. Hanya tinggal beberapa menit saja kita akan tiba di pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Kesempatan terakhir untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu untuk menyapa pendengar, memilih lagu kesayangan Anda untuk kita putar dari sini, dan juga menyapa atau mengirimkan ucapan dan salam dan lain sebagainya kepada pendengar kita, ya, sesama pecinta acara Pro 1. Yes. Selamat malam dulu untuk Kak Jeti bersama keluarga di Batu Meja. Ya, standby aja Kak Jeti sedikit lagi, baru nanti saya akan kasih informasinya, ya. Ya, sedikit informasi pendengar bahwa sudah dekat-dekat, ya, waktunya untuk Anda pendengar, untuk Anda punya bakat talenta dalam bidang tarik suara atau bakat nyanyi. Ya, Bintang Radio 2026 sudah dibuka untuk Anda, ya. Jangan lupa cari informasinya. Seperti biasa, Bintang Radio untuk Anda, ya, yang punya bakat ataupun juga kelebihan di dunia tarik suara, ya. Ya, silakan, ya, remaja putri, remaja putra Ambon yang mau mengekspresikan bakat dan kemampuannya dalam olah tarik suara, silakan daftarkan diri Anda di Bintang Radio 2026 untuk tingkat RRI Ambon. Nah, nanti ketika Anda yang juara pasti akan mewakili RRI Ambon untuk berlaga ke tingkat nasional nanti. Oke, singkat saja, dan karena sudah tidak ada lagi yang bergabung, saya sudah cek di WhatsApp juga, pesan masuk sudah tidak ada lagi yang bergabung. Oh, Ira, sorry, mohon maaf, aduh, hampir-hampir saja saya kelewatan, ya. Aduh, Non Ira, makasih, ya, terima kasih, sekaligus mohon maaf, ya, kelewatan satu. Dari Ira dan Bantu Merah, selamat malam Kak Dede, selamat tugas dulu. Kak Dede sakit, ya? Kok tahu saya sakit? Tidak sakit, ya, sedikit terganggu aja kesehatan, ya. Ada sedikit pilek ringan gitu, ya. Iya, kalau sakit ya jangan lupa untuk istirahat. Ya, gimana mau istirahat? Orang sakit terus kerja begini. Sebenarnya kalau sakit kesehatan terganggu itu harus istirahat, ya. Iya, atau konsumsi obat biar sakitnya atau ini bisa sembuh, bisa pulih, kondisinya bisa kembali. Stamina-nya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Sampai jalankan tugas saja walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak sehat. Semoga Tuhan saja memberkati tugas-tugasnya sampai di penghujung acara. Spesial untuk Mama dan Papa yang siap-siap mau istirahat malam, ya. Terima kasih untuk kadonya hari ini. Halo Kak Dede, hari ini beta Ulta. Ulta baru semalam baru bilang, ya, 9 dari pagi. Ya, kira-kira hari ini minta Ulta yang ke-23. Mana kadonya? Ya itu, siapa suruh bilang terlambat. Jadi mana bisa mau kasih kado, udah malam. Besok udah lewat, ya. Udah lewat hari Ulta, jadi gak bisa kasih kado lagi. Iya. Tapi kira-kira kalau tidak bisa kasih kado, ya udah kasih Ira kado lagu dua, ya. Ya, satu lagu ulang tahun dan satu lagu biasa, ya. Kalau lagu ulang tahun terserah kira-kira mau kasih lagu apa, nanti bakal Ira dengar. Tapi ya Ira pingin tuh dari Jamrud hari ini, ya. Oke, kalau gitu saya putar Jamrud dan nanti satu bebas itu. Ya, beta mau minta dari ini. Kan ini lagu paling baru ini di 2026, ya. Ya, mungkin coba dicari-cari di situ Kak Dede ada lagu sebentar. Ya, tolong dicari di situ lagu dari Mario G. Clau, ya. Kalau tidak salah Mario G. Clau ada Pulanglah, atau lagu dari Raisa. Ya, Raisa dengan Bila. Oke, nanti saya antara dua aja, ya. Ya pasti Raisa dengan Bila ada, kemudian juga dari siapa tadi? Maria Keklau dengan Pulanglah juga ada. Oke, dengan demikian saya akhiri dulu. Kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih dan mohon maaf ya, saya sedikit terputus-putus karena maklum ya, sedikit gangguan pernapasan. Ya, jadi harus mengambil sedikit rehat dulu. Oke. Ini ada Jamru dengan Selamat Ulang Tahun, saya putarkan langsung saja sekaligus sebagai lagu terakhir menutup jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Dan lagu ekstranya nanti ya tinggal ditunggu Maria Goklau atau Raisa ya untuk ke Ira di Batu Merah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar,
1: hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar, dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman.

dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan siaran malam ini, maka salah-salah sudah tugas kami temani Anda di edisi siaran hari ini, Kamis, tanggal khusus 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan sekaligus akan menghilang dari udara. Kita berpisah malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di edisi siaran besok hari, Jumat 7 Agustus 2026. Melalui frekuensi yang sama di 105,1 FM pada sebentar subuh pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Selamat berdengar sebangsa dan setanah air. Sebelum berpisah dari ruang dengar Anda, tak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa dalam suasana berbahagia dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga sukses menjadi bagian Anda. Kru bertugas malam ini, saya Teis Tekok menyiar Anda, dibantu rekan teknik studio MCR, petugas pemantau studio, wajar gunung noda, air besar, dan juga security malam ini. Semua yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah. Jumpa besok teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin penikmat mutiara pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk kembali menikmati pagi yang indah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi adalah hadiah dari Allah. Tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk kembali membuka mata, menghirup udara segar dan melanjutkan amal kebaikannya. Karena itu, sudah sepatutnya kita mengawali hari ini dengan rasa syukur. Syukur sendiri secara bahasa berarti berterima kasih. Sedangkan menurut syariat Islam, syukur adalah mengakui bahwa seluruh nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridai olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dan makna ayat di atas adalah kunci dari rasa syukur adalah ketika kita menikmati nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan kita menyadari bahwa ada keberkahan dari Allah yang akan terus bertambah. Kandungan yang kedua, bahwa ada bahaya kufur nikmat. Ketika kita mengingkari nikmat dengan cara tidak mensyukurinya atau menyalahgunakannya, maka akan berbuah balasan yang berat. Sedangkan makna atau kandungan yang ketiga dari ayat di atas adalah bentuk syukur itu sendiri. Ketika bersyukur dilakukan dengan hati, bahwa mengakui bahwa nikmat berasal dari Allah dan mengucapkan dengan lisan dengan alhamdulillah dan mengerjakan dengan perbuatan dengan menggunakan nikmat itu dalam bentuk ketaatan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Ketika nikmat kesehatan, maka digunakan untuk beribadah dan bekerja dengan baik. Ketika nikmat waktu, maka waktu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketika nikmat harta, maka harta itu dipakai untuk berbagi kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menebarkan kebaikan, meskipun hanya dengan senyuman ataupun ucapan yang lembut atau membantu orang yang membutuhkan. Hadirin pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur sendiri yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita. Ketika kita merasa cukup dengan rezeki yang diberikan, ketika kita merasa tidak iri terhadap nikmat orang lain, ketika kita meyakini bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sementara bersyukur dengan lisan, ketika kita mengucapkan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Dengan mengucapkan kata alhamdulillah ketika memperoleh nikmat,
Dan ketika kita menceritakan nikmat itu dengan niat memotivasi kepada orang lain, bukan untuk pamer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan lalu ia memujinya, atau minum suatu minuman lalu ia memujinya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan, ketika kita menggunakan seluruh nikmat untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata digunakan untuk membaca Al-Qur'an, ketika telinga diperdengarkan dengan ilmu yang bermanfaat, ketika harta digunakan untuk bersedekah, dan ketika ilmu dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Hadirin pendengar Mutiara Himapati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari syukur itu sendiri, Allah menjanjikan nikmat yang bertambah. Nikmat bukan hanya berupa harta, tetapi kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, kemudahan urusan, dan keberkahan hidup. Nikmat yang kedua yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita menjadi tenang, orang yang bersyukur senantiasa tidak mengeluh dan tidak selalu membandingkan-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia senantiasa lebih fokus melihat nikmat yang dimiliki daripada melihat kekurangan yang ada. Manfaat bersyukur yang selanjutnya, yakni kita senantiasa dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Kufur nikmat bukan hanya berarti keluar dari Islam, tetapi mengingkari atau tidak menghargai atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita selalu mengeluh, ketika kita selalu merasa hidup paling susah, ketika kita selalu menggunakan nikmat dengan untuk bermaksiat. Untuk itu, marilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa mencintai hamba, karena Allah senantiasa mencintai hambanya yang pandai bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita tumbuhkan rasa syukur di hati kita dengan senantiasa membiasakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biasakanlah mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, senantiasa mengingat bahwa masih banyak orang yang keadaannya lebih sulit daripada kita. Yang ketiga, senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mari menggunakan nikmat sesuai perintah Allah. Dan yang kelima, senantiasa tidak berlebih-lebihan mencintai dunia. Yang terakhir, marilah kita memperbanyak sedekah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin penikmat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bersyukur antara lain, hidup lebih bahagia, memiliki hati yang lebih lapang, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terhindar dari iri dan dengki, dan memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan sulit merasa puas meskipun memiliki banyak harta. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, baik lapang maupun sempit. Karena syukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan, tetapi juga saat kita menghadapi ujian. Karena di balik setiap ketentuan Allah pasti terdapat hikmah yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga nikmat kita semakin bertambah, hidup kita menjadi penuh keberkahan, dan kelak kita memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
Mari awali hari ini dengan niat yang baik. Niat bekerja sebagai ibadah. Niat mencari rezeki yang halal. Niat menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti. Dan niat menyebarkan manfaat kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hikmah pagi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki yang halal dan berkah bagi kita, menjaga kesehatan kita, serta menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak,

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Gunung Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

0: cukup.
1: Makanya ini karena ini alasannya adalah untuk PSN mungkin lewat jejaring-jejaring itu.
2: Bukan terus, karena apalagi sebagai negara dengan penduduk ini, kita berharap apalagi yang berbeda dari yang konvensional. Sebenarnya tadi kalau kita lihat kan sangat luar biasa.
3: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Nusa Ina Permanusa menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka mendesak pihak kejaksaan segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran makan dan minum Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2013 hingga 2021 yang nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Permanusa Adli Maswawin meminta Kejati Maluku memanggil dan memeriksa mantan bendahara Sekretariat DPRD SBB, Rani Tomia. Masa menilai penanganan laporan yang telah masuk sejak tahun 2021 tersebut terkesan lambat dan membutuhkan kepastian hukum agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Menanggapi tuntutan masa, pelaksana tugas harian Kejati Maluku Azid Latukonsina yang menemui demonstran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan Kejati. Pihak kejaksaan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku menggelar uji publik rancangan peraturan daerah Ranperda tentang masyarakat hukum adat langsung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum regulasi tersebut dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi peraturan daerah. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Zain Saiful Latu Kaisupi menegaskan pentingnya turun ke lapangan agar substansi Ranperda benar-benar mengakomodasi hak dan kondisi real masyarakat adat. Ia menilai, meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Melalui uji publik ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memberikan kepastian hukum, perlindungan identitas, serta pelestarian nilai-nilai adat. Latu Kaisupi menambahkan, penyusunan perda tidak boleh hanya dilakukan di balik meja, melainkan harus mendengarkan langsung suara masyarakat adat, tokoh agama, hingga akademisi demi mewujudkan keadilan di bumi Maluku. Sektor perikanan di Provinsi Maluku terus menunjukkan tren positif. Pada triwulan kedua tahun 2026, produksi perikanan Maluku berhasil menembus angka 153 ribu ton atau naik 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menjadi salah satu pendorong utama yang menggerak pertumbuhan ekonomi Maluku hingga menyentuh angka 5,31% secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mencatat, gabungan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 1,18%. Hal ini mempertegas posisi subsektor perikanan sebagai tulang punggung utama perekonomian Maluku yang didominasi wilayah kepulauan. Menanggapi capaian tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Jasmono, mewakili gubernur menyampaikan bahwa data statistik dari BPS akan dijadikan acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap tren positif ini terus berlanjut guna meningkatkan daya saing sektor kelautan, menyejahterakan nelayan lokal, serta menjaga kestabilan ekonomi daerah. Pendengar, Bupati Lahamidi sebut ketersediaan lahan masih menjadi tantangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Laporan Lina Tehupuring.
0: Bupati Buru Selatan Lahamidi mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program dimaksud. Menurutnya, lahan yang berstatus areal penggunaan lain APL di Buru Selatan hanya mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu. Olehnya itu, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK agar dapat digunakan untuk mendukung program hilirisasi. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang berlaku.
1: Cukup. Makanya ini, karena ini alasannya adalah untuk PSN, mungkin lewat jejaring-jejaring itu, pasti ketemu pendampingan Pak Gubernur untuk bisa ketemu komunikasi untuk mempercepat membebaskan kawasan ini. Kalau kawasan itu dibebaskan, maka ketemu lahan itu ada sekitar lebih dari 30.000 hektar.
0: Ia berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan pendampingan agar proses pembebasan kawasan dapat dipercepat. Langkah tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis di sektor pertanian. Ketersediaan lahan yang memadai akan membuka peluang bagi berbagai program pembangunan di Buru Selatan, termasuk pengembangan hilirisasi ubi kayu. Selain mendukung investasi, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kuartir Daerah Gerakan Pramuka secara resmi melepas kontingen daerah Maluku untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur. Acara pelepasan digelar di kantor Kuarda Maluku Ambon dan dihadiri oleh jajaran pengurus, pimpinan kontingen, pembina, serta para orang tua peserta. Sebanyak 397 anggota kontingen yang berasal dari 11 kuartir cabang se-provinsi Maluku diberangkatkan secara bertahap melalui jalur laut untuk mewakili daerah di tingkat nasional. Mewakili Gubernur Maluku, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang menegaskan pentingnya menjaga nama baik daerah, menjunjung tinggi disiplin, serta memperkuat persaudaraan selama kegiatan berlangsung. Pemprov Maluku mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pramuka dan menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini bukanlah penghalang, melainkan momentum bagi anggota pramuka untuk membuktikan kemampuan beradaptasi dan berinovasi sesuai tema Jambore tahun ini, yaitu mendukung swasembada pangan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Kontingen Daerah Maluku Saiful Alamaskati menjelaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan wujud nyata pembinaan karakter generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Jambore Nasional 12 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus ini diharapkan dapat membentuk watak kemandirian serta kepemimpinan para peserta sekaligus membawa nama harum Maluku di kancah nasional. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan resmi menetapkan 3 desa atau OHOI di wilayah KI Besar sebagai lokasi fokus penanganan stunting untuk tahun 2026. Ketiga wilayah sasaran prioritas tersebut meliputi OHOI Yam Timur, Banda Efruan, serta Mun OHOI Ir. Langkah penetapan ini diambil guna memperjelas sasaran intervensi serta mempercepat upaya penurunan angka stunting di sana secara optimal. Dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, menjelaskan bahwa keberadaan 21 puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Maluku Tenggara akan dikerahkan untuk memantau langsung kondisi kesehatan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, penetapan lokus ini memungkinkan pelayanan kesehatan dan pemantauan kondisi gizi dilakukan secara lebih terarah, intensif, dan berkesinambungan. Upaya penanganan stunting ini mencakup pemantauan berkala bagi ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan balita, hingga pengawasan tumbuh kembang anak melalui posyandu setempat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi yang kuat antara petugas puskesmas, pemerintah OHOI, kader kesehatan, dan elemen keluarga dapat menyukseskan program penanganan stunting di tiga lokus prioritas tersebut.

0: Berita selanjutnya. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama penggerak perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan kedua tahun 2026. Badan Pusat Statistik mencatat sektor konsumsi masyarakat ini memberikan kontribusi dominan hingga 70% terhadap struktur ekonomi daerah, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran, yakni sebesar 4,11%. Selain ditopang oleh konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Maluku yang secara tahunan mampu menembus 5,31% juga didorong oleh sejumlah faktor pendukung lainnya. Peningkatan belanja pemerintah, geliat investasi, aktivitas perdagangan daerah hingga kinerja impor tercatat turut memperkuat daya tahan dan laju perekonomian Maluku sepanjang triwulan ini. Mewakili Gubernur Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Jasmono menegaskan bahwa seluruh data makroekonomi yang dirilis BPS mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat ketenagakerjaan akan dijadikan acuan utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif. Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemanfaatan data yang akurat dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Laporan Wahyudi Yahya.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nelayan Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
3: Dengan kopdes di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang miskin belum dapat, yang nggak dapat itu bisa, di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya infrastruktur mereka.
2: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
2: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon dan Kepolisian Daerah Polda Maluku resmi memperpanjang kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU. Penandatanganan yang dilakukan oleh pimpinan kedua lembaga ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menyebarluaskan informasi publik yang akurat, berimbang, dan edukatif demi mendukung stabilitas, keamanan, serta ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Sinergi ini memfokuskan kolaborasi pada peningkatan koordinasi informasi, edukasi publik, serta pemanfaatan media penyiaran untuk keterbukaan informasi. LPP RRI Ambon berkomitmen mengoptimalkan peran media publik, sementara Polda Maluku memberikan dukungan penuh terhadap transparansi informasi guna mendorong kesadaran warga akan pentingnya menjaga kondusivitas di Provinsi Maluku. Selain publikasi berita harian, ruang lingkup kerjasama ini turut mencakup berbagai program interaktif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kedua pihak telah menyiapkan agenda khusus seperti siaran dialog interaktif, kampanye keselamatan berkendara hingga kegiatan sosial bersama guna mewujudkan masyarakat Maluku yang makin melek informasi, aman, tertib, dan harmonis. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Riki Dwi Biantoro secara resmi melantik dan mengambil sumpah 6 aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional non-manajerial di Aula Kanwil Ditjenpas Maluku. Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural internal dan saksi-saksi sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini pelayanan publik, kesehatan, tata kelola SDM, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan Maluku. Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan motor penggerak profesionalisme dan efektif kinerja instansi. Riki meminta para pejabat yang baru dilantik, khususnya di bidang kesehatan dan teknologi, untuk terus melahirkan inovasi, memberikan pelayanan medis secara humanis di lapas dan rutan, serta menjadikan integritas dan loyalitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Menanggapi amanah tersebut, salah satu pejabat yang dilantik, Muhammad Afrizal, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja cepat dan bersinergi bersama rekan-rekan sejawat. Sebagai analis SDM ahli pertama, ia berkomitmen memperkuat manajemen talenta guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, kompeten, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh pejabat struktural dan sesi foto bersama. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi penuh kepada Helvi Nanda Kuhuparau, Putri Pariwisata Maluku 2026 yang akan berlaga di ajang Putri Pariwisata tingkat nasional. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat menerima kunjungan Helvi di ruang kerjanya. Menurut Wagub, prestasi Helvi yang sebelumnya meraih gelar runner-up 2 Jujaro Kota Ambon menjadi modal berharga dan bersaing di kancah nasional. Wagub Fanat menegaskan bahwa peran Duta Pariwisata tidak sekedar berlomba, melainkan menjadi ujung tombak dalam mempromosikan potensi alam, budaya, dan produk lokal Maluku. Inisiatif generasi muda dalam mengenalkan keunggulan daerah dinilai sangat krusial karena berdampak langsung pada gairah sektor pariwisata serta peningkatan perekonomian lokal. Pemerintah berharap kiprah Helvi dapat berjalan optimal sekaligus menginspirasi anak muda Maluku lainnya untuk terus berkarya. Ajang pemilihan Putri Pariwisata sendiri merupakan wadah untuk unjuk bakat, memilih duta wisata yang mampu menjembatani pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Penilaian dalam ajang ini tidak hanya menekankan pada penampilan fisik, tetapi juga menguji kecerdasan, wawasan pariwisata, kemampuan komunikasi, dan kepribadian para peserta guna memperluas promosi destinasi wisata secara digital maupun konvensional. Berita terakhir, Otoritas Jasa Keuangan Maluku menggandeng BKKBN memperkuat literasi keuangan untuk penyuluh keluarga berencana. Laporan Sahira Sangaji.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat langkahnya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Provinsi Maluku. Salah satunya OJK Maluku bersinergi dengan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi penyuluh keluarga berencana, tim pendamping keluarga, dan pengelola kampung keluarga berkualitas. Ini merupakan wujud kolaborasi untuk mengintegrasikan peningkatan literasi keuangan dengan pembangunan keluarga berkualitas sebagai upaya membentuk masyarakat Maluku yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan literasi keuangan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun keluarga yang berkualitas. Keluarga yang memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, mampu merencanakan masa depan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi yang sehat dan berkualitas. Membangun keluarga berkualitas tidak hanya berbicara tentang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga tentang kemampuan mengelola keuangan secara cerdas. Keluarga yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal, judi online, maupun berbagai bentuk penipuan keuangan.
5: Dan terus, karena apalagi sebagai negara dengan penduduk ini, kita berharap apalagi yang berbeda dari yang konvensional. Sebenarnya tadi kalau kita lihat kan sangat luar biasa, karena GIS itu penting itu. Sekian, terus tiba-tiba, itu per tahun tiba-tiba ditawarin 2-3 kali. Saya rasa itu tidak logis itu dengan penawaran-penawaran. Ngomongnya syariah, tapi ternyata di belakangnya seperti gali lubang tutup lubang. Makanya kami di sini tidak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat di berbagai segmen untuk hati-hati dalam menggunakan produk-produk keuangan, cek legalitasnya, dan logis nggak sebenarnya penawaran dari produk keuangan tersebut.
4: Haramain menjelaskan, dengan kolaborasi bersama BKKBN, OJK ingin memastikan bahwa literasi keuangan hadir hingga ke kampung keluarga berkualitas dan menjadi bekal bagi setiap keluarga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Bupati Lahamidi sebut ketersediaan lahan masih menjadi tantangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Otoritas Jasa Keuangan Maluku menggandeng BKKBN memperkuat literasi keuangan untuk menyuluh keluarga berencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya, Prosa Teori Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, selamat menjalankan aktivitas mungkin yang di hari ini lagi WFH, work from home, atau mungkin aktivitas di luar ruangan atau outdoor ya, mendengar. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semua. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, pendengar. Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Serang Bagian Barat mengajak aparatur sipil negara ASN menjadi teladan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembaruan dokumen pencatatan sipil menjadi format barcode. Nah, ajakan tersebut diwujudkan melalui pelayanan perubahan akta pencatatan sipil yang digelar di lantai kantor Bupati Serang Bagian Barat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Dinas Dukcapil SBB Julius Nahuwai mengatakan, pembaruan dokumen menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Dan menurut Julius, ASN diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dengan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: tuh kalau bikin sesuatu terpernah pikir-pikir oleh paling aneh.
1: Stop, tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iya, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya masih kasih informasi dari Maluku, dikutip dari rri.co.id. Ini mengenai juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditopang oleh meningkatnya aktivitas masyarakat, tetapi juga berbagai kebijakan yang mendorong perputaran ekonomi. Hal itu sejalan dengan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku yang mencatat kinerja ekonomi Maluku terus mengalami perbaikan. Dikatakan penyelenggara Ya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Maluku menjadi salah satu momentum yang meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Di saat yang sama, peningkatan nilai ekspor juga memperkuat kinerja ekonomi Maluku. Dan selain itu ada program diskon tiket PT Pelni yang memberikan dampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan. Sementara penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi serta tingkat tingginya aktivitas ekonomi masyarakat turut berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Tito. Selamat pagi rekan Tito.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pesatu RRI Ambon. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Jumat 7 Agustus 2006. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Aru. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Sabtu 8 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 98%. Peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan Tito. Laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di segmen

Ya, baik pendengar, komentar dan juga opini untuk Anda semua di pagi hari ini sampai nanti di jam 8 untuk mengikuti aspirasi Maluku. Topik hari ini kita akan angkat mengenai inovasi DPMPTSP Kota Ambon jangkau UMKM. Nah, Anda bisa berkomentar di sini ya pendengar seputar UMKM. Opini dan juga komentar Anda saya tampung dan nanti akan terjawab di aspirasi Maluku dengan topik yang sama ya untuk edisi hari ini.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Yang menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar. Saat ini, tingkat kesiapan program di Kabupaten Buru Selatan telah mencapai sekitar 75% meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: στοιχεία που μομούτος ματαραντέ κοφίτς που
1: ανάστη την κουρία πάντια το κάνει για την απομολογούσικα σύντουαζε με
2: σαρακά τα λεπτά.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ya. Inovasi, bagaimana inovasi mereka untuk menjangkau UMKM di Kota Ambon. Dan pendengar, di studio telah hadir Kepala Dinas DP, ini agak sulit.
4: DPMPTSP. Iya.
3: Kepala Dinas DPMPTSP Kota Ambon, Ibu Febrien Mail, SPI MT. Selamat pagi, Ibu Mail.
4: Selamat pagi, Pak Dula. Selamat pagi semua.
3: Iya, baik. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911 383 4921. Ya, dan kita langsung saja ya dengan Ibu Mail. Ini banyak nih yang belum tahu atau sudah tahu tapi belum lengkap ya, masih sedikit-sedikit nih, tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelum kita larinya ke UMKM, mungkin Ibu Mail bisa singgung sedikit tupoksi dari dinas itu sebetulnya apa, Ibu Mail? Silakan.
4: Baik, Pak Dula, terima kasih. Bapak Ibu, dinas kami melayani seluruh perizinan di Kota Ambon yang terintegrasi di lembaga kami dalam satu pintu. Meskipun memang masih banyak juga izin yang bisa saja belum terintegrasi ke dinas, tapi kami berusaha untuk melakukan integrasi perizinan satu pintu di Kota Ambon. Nah, perizinan di kami ada yang perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha. Perizinan berusaha itu seperti perizinan untuk pelaku usaha, nomor induk berusaha. Sedangkan perizinan non berusaha itu seperti perizinan untuk mahasiswa melakukan penelitian. Nah, itu untuk fungsi PTSP. Sedangkan fungsi PM, PM itu penanaman modal atau investasi, kami mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mencapai penanaman modal yang optimal di Kota Ambon, baik dengan promosi, baik dengan potensi, baik dengan pengawasan.
3: Ya, Ibu Mail, kalau penelitian ini maksudnya penelitian untuk skripsi mahasiswa atau bagaimana nih, Ibu Mail?
4: Jadi seluruh penelitian di wilayah daerah Kota Ambon wajib dalam pengetahuan pemerintah Kota Ambon. Dalam hal ini melalui Dinas Kesbangpol, Badan Kesbangpol Kota Ambon. Nah, karena itu lewat delegasi yang disampaikan dari wali kota kepada kami, kami menandatangani seluruh perizinan, seluruh penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Ambon. Apakah itu mau S1, S2, S3 ataupun penelitian oleh lembaga-lembaga untuk wilayah Kota Ambon.
3: Iya, baik, luar biasa. Dan Ibu Mail, Kota Ambon kan punya karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang unik. Nah, kira-kira sektor mana saja yang saat ini menjadi fokus utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Apakah cuma UMKM atau kira-kira ada lagi gitu, Ibu
4: Mail? Jadi memang sektor utama dalam ekonomi kita di Kota Ambon itu bergerak di bidang jasa, di bidang perdagangan. Tapi bukan berarti sektor-sektor yang lain tidak berkembang. Tapi kontribusi dari investasi itu memang tinggi sekali di sektor-sektor jasa dan perdagangan ini. Nah, itulah yang menjadi efek multi efek bagi ekonomi daerah. Jadi misalnya perdagangan kuat, dia turun untuk usaha-usaha terkait dengan jasa-jasa rumah makan, misalnya dia mengalir lagi usaha toko, menjual sembako dan sebagainya. Jadi memang ekonomi kita dominan oleh sektor usaha perdagangan. Namun sektor-sektor lain seperti perikanan, pertanian tetap memberi nuansa, memberi gerak untuk ekonomi kita. Demikian.
3: Iya, kalau untuk digitalisasi layanan apakah sudah diterapkan atau
4: belum? Iya, benar. Jadi memang kita punya pelayanan itu Pak, dia dua versi. Versi yang masih offline itu masyarakat datang ke kami lalu memproses, dan ada yang proses online. Proses online itu biasanya perizinan berusaha melalui OSS. Nah, untuk ini Pak, karena dia sifatnya digital, masyarakat kita kadang belum terbiasa masuk dalam konteks layanan digital. Karena itu pemerintah Kota Ambon lewat kami membuka layanan namanya klinik OSS untuk membantu rakyat datang, dan silakan kita bisa membantu mereka membuat ONIB, membantu mereka konsultasi tentang perizinan berusaha. Lalu kekinian Pak, kami merasa masyarakat bukan cuma harus datang ke kita, tapi kita juga harus turun ke rakyat, ke masyarakat. Karena jangkauan kan luas sekali Pak, tidak mungkin semua masyarakat datang di pusat kota kantor kami, di kantor wali kota. Karena itu kita punya layanan yang terakhir ini, kita bilang unik, urus NIB keliling, unik, urus NIB keliling. Apa itu NIB? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan Pak. Minggu depan ini kita di Kecamatan Nusaniwe, lalu minggu berikutnya kita di Kecamatan Sirimau. Ya, itu dalam rangka turun ke kelurahan untuk ada di sana. Dan masyarakat silakan, masyarakat terdekat maksudnya silakan datang di kantor kelurahan terdekatnya, dan kita fasilitasi untuk membuat NIB, dan itu gratis, tidak ada pungutan.
3: Iya, Ibu Mail, kalau ketemu mama-mama papa lele itu wajib bikin NIB juga.
4: Itu wajib karena mereka pelaku usaha. Nanti kita lihat di KBLI-nya klasifikasi baku lapangan usaha mereka. Mereka kategorinya apa?
3: Oh, ada kategorinya.
4: Ada
3: juga,
4: Pak. Misalnya ini contoh ya Pak. Untuk kategori 56102 itu ada 5 digit KBLI oleh BPS. Itu kategorinya warung makan. Jadi semua yang punya warung-warung makan itu mari bikin lisensi nomor induk berusahanya, nanti kita tulis di situ klasifikasi usahanya 5612. Jika dia punya banyak usaha tidak apa-apa, NIB-nya satu, nanti KBLI-nya yang ngikut. Oh, ternyata dia juga selain punya warung makan, dia juga punya kedai kopi atau kafe. Jadi anggap saja di situ ada fungsi makan, warung makan, fungsi kedai kopi. Kita tambahkan lagi di NIB-nya. Selain 56102, kita bisa tambahkan 56303. Nah, dengan lisensi itu, dia bisa berusaha untuk warung makan maupun kedai kopi. Gitu.
3: Ya, ya. Kalau misalnya yang jual-jual kue cuma satu etalase kecil di depan rumah itu boleh, itu harus?
4: Iya, kami sarankan bisa. Boleh, karena apa? Mereka sudah terkategori pelaku usaha mikro dengan modal di bawah 1 miliar. Jadi memang Pak, mikro itu luas sekali, dia punya modal. Yang 500 juta pun kategorinya mikro. Yang 5 juta, 6 juta, 1 juta pun itu mikro. Nah, kami sarankan mereka ber-NIB sehingga ada legitimasi usaha. ketika ada pengawasan, ibu kenapa berusaha, mana izinnya? Bapak ibu yang dipantau atau diawasi bisa punya lisensi, ada kepastian berusaha dengan NIB.
3: Ya, jadi ada plus minus begitu ya Ibu Mail.
4: Ya, ya. Kalau tantangan kami itu Pak, boleh bilang plus minus, tapi tantangan kami itu tidak semua pelaku usaha sudah tahu bahwa ini ada aturan bahwa mereka punya kewajiban mengurus perizinan berusahanya.
3: Baik. Ya, baik Ibu Mail dan pendengar, kita tahu sebelum ini Ibu Mail mungkin bisa singgung sedikit tren atau perkembangan dari dunia usaha, kan bisa terbaca tuh dari laju perizinan begitu. Mungkin Ibu Mail bisa kasih gambaran sedikit buat pendengar kita.
4: Iya. Jadi Pak, memang tren usaha di Kota Ambon dari segi jumlah pelaku usaha, memang pelaku usaha mikro ini di bawah 1 miliar ini yang terbesar. Dia lebih dari 60%. Jadi usaha-usaha yang di bawah 1 miliar, ya kita paham lah Pak. Nah, usaha-usaha kecil itu di 1-5 miliar ada memang, tapi atau usaha menengah besar ada memang, tapi dia tidak, dari segi jumlah usaha dia tidak sebanyak UMKM. Jadi UMKM tidak sebanyak usaha mikro. Jadi usaha mikro lah yang sangat mendorong atau membentuk ekonomi daerah. Nah, karena itu kami berpikir bahwa penguatan pelaku usaha mikro itu bagian penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Ya, karena secara kapasitas modal mereka terbatas. Kadang juga kapasitas usaha Pak, misalnya cara mengelola usaha mereka terbatas. Kemudian keberlanjutan usaha juga kadang ya orang Ambon bilang hari ini bajual besok sing.
3: Betul.
4: Nah, tapi mereka ini banyak sekali. Karena itu, karena fondasi mereka banyak di sini di ekonomi daerah, kami mendorong untuk mereka punya perizinan berusaha yang valid. Mereka punya hak berusaha di Kota Ambon.
3: Ya. Iya, Ibu Mail boleh tahu kalau di tempat-tempat wisata tuh harus juga punya izin. Misalnya beta punya tempat ini punya pribadi. Nah, terus tiba-tiba dia viral, dia jadi tempat wisata, lalu misalnya jual nasi kuning atau apa begitu, harus urus izin berusaha begitu.
4: Ya, kami sarankan harus urus Pak, supaya Pak punya usaha itu punya legitimasi oleh negara. Nah, perizinan berusaha bisa perorangan, tapi bisa juga badan usaha. Badan usaha itu seperti dikelola oleh CV, PT, atau yayasan, atau koperasi, itu badan usaha. Tapi kalau sendiri punya, Pak punya, dan Pak kelola sendiri, itu tetap NIB perorangan harus Bapak punya, supaya Padong punya legitimasi berusaha secara sah diakui di Indonesia.
3: Iya, Ibu Mail, kalau NIB untuk pelaku usaha di tempat wisata itu dia sama dengan apa, pelaku usaha mikro lainnya atau bagaimana? Atau ada dia punya kategori-kategori lagi?
4: Iya, nanti kita lihat dia punya jenis usaha Pak. Jadi KBLI, kode baku lapangan usaha itu, itu dia menentukan, atau dari Pak punya usaha kita lihat ini dia kategori apa. Nah, karena itu jenis usaha itulah yang nanti ketong isi untuk nomor induk berusaha bahwa saya punya usaha ini gitu. Ya, dan jenis usaha itu macam-macam Pak. Contohnya cuci setrika juga ada KBLI-nya. Itu menjadi bahagian untuk jasa pencucian dan pembersihan misalnya. Itu bisa. Jadi apapun sekarang pekerjaan dinilai negara sebagai profesi, dan itu mari dia punya lisensi pelaku usahanya.
3: Iya, kalau mama-mama yang jual nasi kuning Bagadang itu
4: bisa apa juga? Itu ketong ya bilang nanti ketong bilang sebagai warung atau rumah makan, meskipun dia meja. Sing apa-apa. Jadi dia ruangnya bukan ruang tetap, tapi bisa bongkar pasang gitu. Siang akan yang ada, iya, malam akan ada misalnya, iya, atau sore. Tapi dia melakukan usaha dan di situ ada transaksi dia dengan orang lain. Makanya ada perdagangan di situ.
3: Iya. Iya, Ibu Mel, katong berapa kali bincang-bincang sama pelaku UMKM, ada yang merasa perizinan itu rumit atau merasa usaha itu belum punya usaha terlalu kecil. Jadi kalau Dinas Penanaman Modal melihat atau kira-kira kendala apa yang paling sering membuat pelaku UMKM itu enggan atau merasa takut mengurus NIK begitu?
4: Iya, NIB ya, kan? Nomor Induk Berusaha.
3: NIB.
4: Jadi Pak, memang versi sekarang ini Pak, dari 2021 itu pengurusan nomor induk berusaha itu dia menggantikan seluruh perizinan berusaha zaman dulunya. Dulu tanda daftar industri, situ surat izin tempat usaha itu tidak ada lagi. Semua sudah merger, sudah gabung dengan satu sistem di OSS tadi dengan keluarannya nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini by digital. By digital. Dan itu sebenarnya itu mandiri. Silakan siapa saja masuk, bikin sendiri sepanjang dia memenuhi standar yang ada di itu. Syaratnya cuma KTP karena berlaku NIK. NIK menentukan orangnya gitu. Kemudian dia punya NPWP kalau ada, kemudian dia punya alamat email atau nomor HP yang terhubung aktif, karena dia akan dapat notifikasi dari aplikasi, dari aplikasi untuk dia. Nah, yang jadi kendala itu Pak, pelaku-pelaku usaha kecil kita merasa bahwa saya kan usaha cuma begini-begini.
3: Iya, betul.
4: Itu cuma bajual nasi kuning, ya. Malam saya habis itu beta pulang. Besok yang ada. Kalau hari raya beta sing bajual.
3: Betul.
4: Ya, gitu. Kemudian beta pun tampa nih kalau dapat izin di situ, kalau sing beta nanti pindah ya, di sini. Ah, gitu. Ya, sing apa-apa itu ke dalam usaha mikro. Tapi lisensi dia telah berusaha itu mesti dia punya. Nah, dia punya itu di NIB-nya. Nah, bagaimana mengurusnya? Jika ibu bapak kesulitan untuk masuk lewat aplikasi OSS, ibu bapak kita punya ruang memang masih di kantor. Memang kita masih di kantor yang namanya klinik konsultasi OSS. Itu ibu bapak boleh datang bawa KTP, nomor handphone aktif, ada email aktif, kemudian ada NPWP jika ada, dan kita akan bantu untuk apply. Apply minta ke aplikasi, nanti akunnya, paspor tetap di tangan pelaku usaha. Nah, kalau menunggu mereka datang, memang kadang begitu sudah Pak. Ini dia mau datang, dia pun toko mesti buka, siapa jaga misalnya. Karena itu kita akan turun. Nah, memang kita tidak belum turun setiap hari Pak. Kita turun masih triwulan begitu ya. Atau kita turun ketika masyarakat membutuhkan, misalnya komunitas pelaku usaha di suatu tempat minta kita datang untuk bantu, kita turun gitu. Nah, untuk keliling ini yang tadi sebelumnya saya sudah katakan, kita punya unik, urus NIB keliling. Nah, untuk besok nanti tanggal 11, 12, 13, kita ada di kelurahan, di Kecamatan Nusaniwe yang berpusat di kantor lurah Nusaniwe di Arslobar, berpusat di kantor lurah Benteng di Kudamati, dan berpusat di kantor lurah Silale di Waihaung Silale, sehingga menjangkau perkotaan Nusaniwe. Kemudian nanti tanggal 18, 19, 20 yang akan datang, kita akan unik urus NIB keliling di Sirimau. Sirimau itu kita berpusat di kantor lurah Uritetu Honipopu di belakang pasar yang ketemu itu. Kemudian kantor desa Batu Merah dan kantor lurah Batu Meja di sini, di Polda sini. Nah, itu sebenarnya hanya mau mendekatkan saja dulu. Meskipun kami tahu bahwa mungkin pada saat kami melakukan unik tadi, urus NIB keliling, rakyat mungkin belum punya kesempatan. Siapa-apa, kami tetap buka tiap hari klinik OSS di kantor kami. Sehingga mari datang gratis, nol rupiah.
3: Ya, gratis itu mungkin masyarakat belum
4: belum berpikir.
3: Pikirnya nanti, wah nanti katanya dapat
4: tagihan lagi. Dan ini bukan untuk menghitung pajak. Itu mesti jadi kendala. Mungkin masyarakat bilang, hi kalau beta daftar nih, nanti beta nih dapat kena pajak. Pajak kan ada, dia punya aturan Pak. Di atas berapa kena pajak, di bawah berapa sing kena pajak. Jadi masyarakat sing usah takut bahwa ini nanti beta bikin ini nih, pemerintah datang obok-obok beta dengan tagihan dan pajak. Bukan itu, tapi ibu bapak pelaku usaha punya lisensi, punya izin berusaha yang pasti di suatu daerah, khususnya di Kota Ambon.
3: Ibu Mal, jadi kalau misalnya sebelum turun nih, itu sudah diberi pemberitahuan dulu kepada RT RW atau mungkin pemerintah desa begitu.
4: Jadi untuk Nusa Niwe sudah kita jalan, Sirimau nanti on the progress Pak ya, sementara berproses. Untuk Nusa Niwe kita publikasinya mulai dari camat. Dari camat, camat tahu, camat teruskan ke kepala desa, lurah, sekecamatan, raja sekecamatan Nusa Niwe. Lalu lokasi-lokasi kita akan turun kayak Nusa Niwe, Benteng dan Silale itu sudah kita datang ke kantor lurahnya. Kantor lurah untuk kita sampaikan maksud ini nanti. Kita sementara juga pakai publikasi lewat media sosial. Media sosial, malah Pak Wali Kota bilang nanti Pak Wali bantu promosi untuk unik ini. Beliau nanti mau take video, lalu minta rakyat mari datang gratis supaya mereka punya kepastian berusaha.
3: Atau mungkin seperti yang di lampu merah begitu Ibu Mail.
4: Itu Pak Wali mau ada suara, ada
3: suara biar tiap hari selama seminggu begitu. Biar setiap hari kan masyarakat kalau terbiasa dengar dulu langsung wah ini
4: lelepotong
3: daftar. Dan apa ya? Ya, Ibu Mail, ini kan kalau peralihan ke sistem OSS ini kan kadang bikin apa ya? Jadi tantangan buat pelaku usaha senior yang sudah rambut-rambut putih mungkin, atau yang keterbatasan akses internet. Nah, bagaimana Dinas Penanaman Modal menjembatani keterbatasan literasi digital agar tidak ada UMKM yang tertinggal begitu, Ibu Mail.
4: Jadi Pak, kalau kami ada di keliling itu kami datang dengan paket data lengkap. Jadi kami bisa hotspot jika di tempat itu tidak ada internet. Kami bisa hotspot sehingga rakyat yang mau dapat notifikasi dari WhatsApp atau dari email akan terhubung karena kami kasih internetnya. Kalau di kantor Pak, di klinik OSS kami itu wifi free, ada internet gratis. Jadi masyarakat silakan datang pakai internet gratis di kami. Sehingga kendala bahwa tidak ada jaringan, beta sing dapat notifikasi di beta pun EWA, itu bahagian untuk kita batasi karena ada internet gratis.
3: Baik, Ibu Mail, tampaknya kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar.
4: Siap. Oke.
3: Ya, halo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
3: Ya, boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
5: Dari Pak Arif.
3: Iya, Pak Arif ya?
5: Di Kebun Cengke.
3: Iya, Pak Arif.
4: Baik,
3: di
4: Kebun Pak Arif. Cengke. Ya, Pak Arif ya?
3: Pak Ari ya?
5: Ya. Pagi, Bu.
4: Iya. Selamat pagi, Pak, ya. Bagaimana?
5: Lagi pantau terhadap rumah. Ada pertanyaannya di tengah upaya digitalisasi lewat sistem OSS. Nah ini Bu, tantangan klasik di daerah adalah masih banyak sekali ya pelaku-pelaku UMKM atau investor lokal khususnya di sektor perikanan dan pariwisata Ambon yang tentunya gagap teknologi atau memang terkendala dengan akses internet. Nah, ini pasti pendampingan apa yang tentunya mungkin Ibu Durham bisa siapkan, yaitu di BPMPTSP di tahun 2026 ini, agar ketempuhnya digitalisasi menuju UMKM ini isin tidak malah menjadi hambatan-hambatan baru bagi pelaku usaha kecil, Bu. Itu aja pertanyaannya.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Arief di Kebun Cengke. Ibu Mail sudah bisa ditanggap.
4: Siap, baik, sudah bisa Pak Arief. Alhamdulillah, ya. Pak Arief, terima kasih sudah mewakili masyarakat menyampaikan masukan dan pikiran bagi kami pemerintah Kota Ambon. Memang Pak, tantangan digitalisasi ini memang sudah menjadi kebutuhan di era kekinian. Ya, kami tahu memang tidak semua pelaku usaha punya akses ke itu dengan mudah. Kami paham, ya, benar. Namun demikian Pak, jika memang pelaku usaha membutuhkan layanan dari kami terkait dengan perizinan, baik di bidang tadi Pak kasih contoh perikanan atau di pariwisata, pemerintah kota siap membantu. Jika memang Pak dengan teman-teman boleh berkesempatan hadir di kantor kami di DPMPTSP Kota Ambon, di situ kita sediakan internet gratis sehingga layanan digital yang Bapak mau lakukan bisa dilakukan secara real time saat itu, secara cepat. Sedangkan jika memang Bapak dan teman-teman terkendala tidak bisa hadir di kantor Kota Ambon, kami bisa turun, bisa datang ke komunitas atau ke kelompok usaha Bapak dan teman-teman. Nanti hubungi saja kami, kapan kami bisa tiba atau datang di Bapak punya lokasi, dan kami akan fasilitasi untuk OSS, pembuatan NIB, bahkan mungkin jika ada konsultasi untuk pelaporan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal pun kami siap untuk fasilitasi. Mungkin bisa begitu Pak Arief. Terima kasih untuk pikiran dan masukannya.
3: Ya, baik. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Mail tadi sudah bisa ditangkap ya oleh Pak Arief. Dan Ibu Mail, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah langkah penting untuk mengangkat generasi mendatang dari jerat kemiskinan.
7: Bingung cari ide bisnis yang keren tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias usaha mikro kecil menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja, dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadi

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku, dan tentunya kita masih dengan Kepala Dinas DPM PTSP, ya, Ibu Febri Mail. Dan pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda di 0911 383 4921, dan topiknya masih tetap inovasi, ya, untuk menjangkau UMKM terutama di daerah-daerah pesisir, ya, termasuk di Timur Selatan, ya, di Timur Selatan. Ibu Miles mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang telepon. Kalau di Timur Selatan itu prospeknya bagaimana, Ibu Miles?
1: Iya, secara ekonomi di sana pengembangan pariwisata luar biasa untuk terus ditingkatkan ke depan. Kemudian pengembangan perikanan, pengembangan pertanian umur panjang, tanaman umur panjang, itu prospeknya ke depan. Jadi Timur itu unik sekali. Ya, kita tidak bisa samakan Timur dengan Batu Gantong. Betul. Gitu, sing bisa samakan Timur dengan Ayepati. Sing bisa, biarlah Timur hidup dengan karakteristik Timur yang betul-betul kawasan pengembangan untuk wisata alam, silahkan. Wisata budaya juga silahkan, karena mereka banyak punya budaya-budaya yang baik. Agrowisata juga silahkan, seperti Negeri Rutong sekarang itu luar biasa. Mereka dengan hutan sagu menjadi agrowisata yang unik, sehingga menjadi tujuan yang sekaligus wisata edukasi.
0: Iya, jadi juga menghidupkan pelaku yang setempat, mikro, begitu, ya, ya, Ibu Mail, ya.
1: Jadi silakan tumbuh sesuai dengan keunikan masing-masing.
0: Iya, ya, baik, Ibu Mail, ini Katon juga sering cerita dengan pelaku UMKM. Jadi masih ada yang sering menganggap bahwa urus izin itu kas keluar kepeng,
1: Mail. Oh iya.
0: Nah, mungkin Ibu Mail bisa ya, tegaskan lagi kepada pendengar, ya, begitu, bahwa tidak ada sama sekali.
1: Siap. Begitu. Jadi betul Bapak Ibu, kalau mau urus izin itu sama sekali tanpa biaya atau nol rupiah atau gratis. Bapak Ibu sih nggak usah takut-takut. Ah, jika ada ketum pun staff yang bermain, ah, itu berarti Bapak Ibu tinggal lapor di beta punya laporan pengaduan saja. Ibu ada seseorang kas, siapapun mewakili dinas datang minta uang, ah, itu sudah pelanggaran. Tinggal nanti Bapak Ibu lapor di Katon punya kotak pengaduan, dan laporan pengaduan nanti kita proses, karena itu pelanggaran. Intinya Bapak Ibu, perizinan itu menjadi hak Bapak Ibu, jadi tanpa dipungut biaya. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya usaha, mari urus izin sehingga Bapak Ibu punya legalitas berusaha di Indonesia, khususnya, iya, di Kota Ambon. Jadi, saya bisa takut.
0: Jadi ya, tidak ada tolerir buat mereka yang pungli.
1: Tidak ada, ya, itu pelanggaran, Pak. Iya, kita sudah punya fakta integritas untuk dinas kami betul-betul no gratifikasi. Tidak ada gratifikasi, tidak ada pungutan. Karena perizinan yang kami lakukan itu tanpa biaya.
0: Iya, baik, ya. Ibu Mail, ini mungkin juga untuk menarik atau punya mama papa lele misalnya, ya, dampak nyata dari memiliki NIB. Nah, apakah otomatis lebih mudah dapat akses modal usaha atau bantuan pemerintah Kota Ambon, begitu, atau bagaimana,
1: ya, Ibu Mail? Jadi Bapak Ibu, jika kekinian ini sebenarnya NIB menjadi dasar untuk malah untuk apply kredit, Pak. Apply kredit, kalau dong meminta kredit pasti bank minta, Bapak Ibu punya NIB, apalagi kalau kreditnya untuk usaha. Bapak Ibu punya NIB. Nah, kadang dengan syarat-syarat itu baru mereka datang ngurus. Sepanjang tidak ada syarat itu mungkin merasa oke-oke saja. Ya, nah, karena itu NIB sebagai lisensi mereka berusaha. Itu Pak, maksim saja contoh, ya, maksim, Pak. Jika ada pengemudi baru mau apply sebagai supir maksim, pengemudi tetap ber-NIB. Maksim minta NIB. NIB untuk bidang usaha transportasi darat itu. Iya. Yeah. Maksim tetap minta. Nah, karena itu Bapak Ibu, jika bantuan-bantuan dari lembaga atau bantuan-bantuan dari pemerintah, pasti salah satu cara untuk kita mau memverifikasi NIB. NIB ini sesuai dengan KBLI-nya kasih gitu. Iya. Contoh, katong kasih bantuan untuk perahu nelayan, pasti dia pun NIB mesti mestinya pelaku usaha perikanan yang bekerja di penangkapan misalnya. Tidak mungkin ketika katong kasih bantuan perahu misalnya kita kasih ke NIB warung gitu, warung makan gitu. Itu berarti ya kita sudah salah sasaran. Nah, karena itu NIB juga sebagai cara untuk kita memverifikasi bantuan-bantuan berusaha. Iya.
0: Dan itu juga untuk mencegah jangan sampai terjadi salah sasaran tadi begitu ya Ibu Mail ya.
1: Iya. Iya.
0: Baik Ibu Mail, ini kolaborasi lintas dinas. Katanya tahu selain DPM PTSP ada Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian ada Dinas Perindak. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi ini?
1: Oke, iya. Jadi Pak, kami selama ini bekerja bersama, bergandeng tangan untuk menuju ke kepastian berusaha. Teman-teman Indak, jika ada kendala terkait dengan pelaku usahanya, kami sama-sama cari jalan. Koperasi, koperasi itu juga harus ber-NIB Pak, berbadan usaha. Nah, kami gandeng koperasi, sehingga koperasi-koperasi yang dibina oleh teman-teman atau oleh UMKM Dinas Koperasi ini juga betul-betul punya lisensi untuk berusaha. Ya, jadi selalu ada kolaborasi Pak, selalu ada. Iya,
0: dan ini juga untuk maksudnya supaya mereka bisa terkoneksi langsung dengan program bantuan atau pelatihan misalnya bagaimana Bu?
1: Oh iya. Memang kalau untuk teknis pelatihan, teknis bantuan itu dia ada di dinas teknis Pak. Iya. Misalnya koperasi melakukan pembinaan untuk koperasi atau ke UMKM-nya sama dengan perindak. Kami hanya mengawasi perizinannya. Sehingga ketika misalnya kami turun ke lapangan dan belum ada izin, kami biasanya sarankan, mari datang urus izin sehingga Bapak punya lisensi atau Ibu punya lisensi berusaha. Ibu diakui sebagai pelaku usaha. Soal justru data-data itu Pak, itu kami butuhkan. Kami biasanya minta begini, seluruh data NIB kita itu menjadi bahan untuk kita kolaborasi dengan instansi teknis. Misalnya kita punya data Kecamatan Nusa Niwe UMKM bergerak di bidang kuliner sekian. Nah, data itu bisa kami share untuk Dinas Indak. Halo Indak, minta tolong nih ada sekian UMKM mungkin mereka butuh penguatan kapasitas untuk pengolahan pangan yang aman. Nah, Indak kerjasama dengan Balai POM misalnya, sama-sama kita dukung. Ya, atau kita turun di dinas perikan di kampung nelayan, banyak yang belum ber-NIB, kita bantu sehingga ketika mereka mau mendapat bantuan penangkapan atau bantuan budidaya, Tuhan sayang mereka punya kesempatan.
0: Iya. Iya, dan tadi Ibu Mail juga sudah singgung ya bagi sebagian pelaku UMKM apalagi yang bergerak di sektor makanan minuman, jadi bukan cuma NIB saja, ada juga sertifikasi halal, PIR, dan lain-lain. Ya, nah, ini apakah Ibu Mail dan teman-teman di Dinas Penanaman Modal juga ikut memfasilitasi kendala-kendala seperti itu, Ibu Mail?
1: Iya Pak, memang NIB itu adalah lisensi pertama, misalnya untuk kuliner. Sesudah itu mereka harus urus lagi PIRT dengan Dinas Kesehatan, atau sertifikat halal. Sekarang malah Pak, sertifikat halal itu mengurus izin itu gratis sampai Oktober kalau tidak salah. Nanti itu dengan Kementerian Agama. Sesudah itu ada mungkin ada aturan baru untuk pengurusan sertifikat halal. Ya. Nah, itu kami sosialisasi di ruangan. Sehingga jika usaha-usaha yang butuh sertifikasi halal, maaf tolong cepat-cepat ke kantor agama supaya bisa atau ke badan khusus untuk hal kayak gitu. Iya.
0: Iya, Ibu Mail, apakah Dinas Penanaman Modal dan PTSP punya target begitu ya untuk menjangkau seluruh pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro? Oh, bulan ini katun targetnya harus sekian, harus sekian.
1: Iya, gitu. Iya. Memang Pak, kita target itu di nilai investasinya. Hmm. Jadi misalnya kita dikasih target investasi misalnya 400M. Hmm. Nah, target investasilah yang kita dorong dengan seluruh pelaku usaha yang tadi. Jadi yang menjadi target internal untuk UMKM lebih ke nilai investasi. Memang kalau lihat dari jumlah yang tadi saya bilang, hampir mayoritas itu

0: target program itu rata-rata 1000 usaha mikro dibina lewat perizinannya.
1: Ya. Jadi ada yang tumbuh, ada juga yang
0: sudah nonaktif, Pak. Iya.
1: Jadi kalau untuk yang nonaktif ini bagaimana, Ibu?
0: Untuk nonaktif, Pak, kalau memang dia tidak berusaha lagi, kita kan tidak bisa memaksa. Ya, kalau dia tidak berusaha, tapi kalau dia memang usaha tapi orang Ambon bilang Senin Kamis begitu, hari ini ada besok yang ada, itu sebenarnya pembinaan ke manajemen usaha. Manajemen usaha itu biasanya kami dorong indak. Perdagangan tolong juga bantu sosialisasi manajemen usaha. Karena kami lebih ke perizinannya gitu, seperti
1: itu. Iya, Ibu Mail, kalau misalnya sudah tutup nih, mungkin karena sudah meninggal tidak punya ahli waris atau bangkrut misalnya, apakah perizinannya itu kira-kira bagaimana tuh, Ibu Mail?
0: Iya. Jika mau menutup NIB itu hak juga. Sebagaimana tadi dia membuat NIB, dia juga berhak menutup NIB-nya kalau perusahaannya tidak lagi beroperasi atau usahanya. Itu juga dia punya hak untuk menutup, supaya apa, jangan orang pakai dia punya NIB untuk macam-macam gitulah. Seakan-akan ini orang itu pun izin, padahal bukan. Nah, karena itu pemerintah kota lewat kami juga memfasilitasi itu, silakan membuka, kalau usaha susah jalan mari tutup, supaya jangan orang pakai ketum punya lisensinya. Jadi siapa-apa, Bapak kalau mau tutup, jika orangnya meninggal bagaimana? Ya berarti kan ada keterangan kematian yang kita upload ke aplikasi, ada keterangan ahli waris. Jika memang itu usaha
1: keluarga,
0: iya, mandiri atau mandiri, pribadi. Kalau usaha itu badan usaha,
1: iya betul,
0: ada aktenya, berarti mesti perubahan akta, perubahan akta dari perusahaan ini, sehingga nama direkturnya berubah. Nah, nama direktur berubah, akta berubah, kita masuk di OSS, kita merubah data NIB.
1: Nah, jadi kalau diwariskan ke orang lain, kira-kira nanti prosesnya bagaimana tuh?
0: Kalau usaha tunggal tidak diwariskan, Pak. Usaha tunggal ya ditutup saja. Orang yang baru dia bikin NIB baru. Ya, kalau usaha yang berbadan usaha, yang dikelola bukan oleh tunggal perorangan, oleh badan usaha, apakah itu pengurusnya ada? Jika memang kalau pengurusnya ada dan sebagainya berbadan usaha, biasanya mereka punya akte lembaganya, Pak, akte badan usaha. Gantilah aktenya. Oh, beta pengurus ini katong suseng lai. Tapi katong tetap pakai CV bina usaha. CV bina usaha pun direktur toh suseng ada lai. Ya, dong sepakat di CV itu, ganti direktur, pilih yang baru, bikin akte baru, katong masuk di OSS bantu untuk roba data. Jadi hanya roba data, CV-nya tetap ada.
1: Iya. Iya, baik, Ibu Mail, ini soal penanganan aduan dan pungli ya. Jadi jika di lapangan ada oknumnya, ini katong andai-andai saja ya,
0: siapa?
1: Ibu Mail, yang mengatasnamakan dinas dan meminta imbalan dari pelaku UMKM, misalnya untuk pengurusan izin, kira-kira langkah tegas apa yang akan dilakukan dan kemana warga bisa langsung melapor?
0: Siapa? Jadi Bapak Ibu, seluruh pengurusan di DPMP TSP untuk perizinan itu Rp0 atau gratis. Kecuali Bapak Ibu urus PBG, perizinan bangunan gedung, karena itu negara hitung luasan, hitung vertikalnya berapa, itu ada biaya. Jika Bapak Ibu temukan seperti itu, beta minta foto yang bersangkutan. Mohon maaf, foto, atau kalau seandainya dia sudah datang tanya identitas ini, om atau bapak usi dari mana, beta bisa lihat tuh bapak pun identitas. Lalu kalau beta sarankan foto yang bersangkutan, lalu nanti lapor ke dinas. Memang kita ada kanal pelaporan di website dinas, Pak, pemkotambon.id, kemudian DPMPTSP, silakan masuk. Nanti saya belum hafal nomor hotline dinas, nanti coba saya konfirm lagi. Tapi intinya, jika ada pelanggaran, minta maaf Bapak, tanya identitas orang tuh. Kalau Bapak ragu-ragu, Ibu dong ragu-ragu, om kenapa datang tanya-tanya marah-marah atau apa, mana?
1: Atau diam-diam.

0: Ya, rekam.
1: Diam-diam rekam saja foto. Minta izin, maaf Bapak minta foto nah begitu. Mama maaf Kakak minta foto. Lalu sampaikan ke kami.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Karena sekarang ini kejahatan kalau ketua tinggal awasi juga.
1: Iya.
0: Sama dengan ketua membiarkan orang merajalela gitu ya Ibu Mal ya.
1: Betul, iya.
0: Iya, baik Ibu Mal, ini juga terintegrasi dengan mall pelayanan publik atau
1: betul, gimana? Iya. Mall pelayanan publik Pak itu adalah bentuk ke depan yang nanti dinas ini menuju ke sana. Tahun lalu itu kita sudah bangun fisiknya. Fisiknya di lantai 4 Ambon Plaza. Kita karena Ambon Plaza itu maaf, milik pemerintah kota, jadi dia dibangun oleh Modern Multiguna sebagai bagian dari PKS kerjasama. Tahun ini kita isi desainnya, isi interiornya, isi interiornya, ruang layanannya dan sebagainya. Kita berharap akhir tahun MPP bisa soft opening, bisa kita buka untuk uji coba simulasi. Nah, Pak Wali Kota berencana di HUT Kota kami yang nanti ini tahun ini Wali Kota akan tanda tangan MOU, Memorandum of Understanding antara kepala daerah, Pak Wali, dengan seluruh pimpinan lembaga yang terintegrasi ke MPP. Jadi nanti Pak, ke depan ini paling lambat akhir tahun 2026 atau mungkin awal 2027 di gedung MPP terintegrasi layanan bukan cuma pemerintah daerah saja, tapi juga BPJS Kesehatan, BPJS Naker, Kementerian Hukum, Imigrasi, Kejaksaan, Kantor Agama, supaya capil otomatis karena NIK sangat berpengaruh. Betul. Nah, sehingga ketika mereka ada di MPP, bukan cuma mereka mengurus NIB, tapi kesudah dari NIB mereka mau mengurus apapun, silakan.
0: Iya, atau mungkin saja dinas penanaman modal langsung angkat koper di Amplas begitu ya Ibu Mail ya.
1: Iya,
0: jadi ke sana markas di
1: jadi Amplas memang gitu, markasnya di sana. Iya, ke depan ya.
0: Baik, Ibu Mail, ini masih kurang beberapa menit lagi, mungkin ada rencana atau terobosan baru ke depan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP begitu.
1: Iya. Jadi rencana ke depan yang nanti akan kami lakukan secara reguler yaitu memfasilitasi perizinan ke masyarakat secara keliling, ya, yang kami tadi sebut unik tadi, urus NIB keliling. Nah, memang kami tahu bahwa kami tidak bisa menjangkau tiap hari, Pak, karena layanan juga ada di dinas. Karena itu jika di kesempatan ini kami sampaikan ke masyarakat, jika di lingkungan Bapak Ibu perlu ada difasilitasi untuk pelaku usaha punya NIB, Bapak Ibu konfirm saja dengan RT atau RW setempat, sampaikan ke Pak Lurah atau Bu Lurah, minta dinas DPNPTSP datang. Kami akan datang dan langsung melayani di lokasi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang perlu jauh-jauh dari tempat tinggal pergi ke kantor. Ya, yang penting dia terkoordinir misalnya oleh RT atau RW lah, atau lembaga yang misalnya di situ. Pemuda masjidnya silakan, untuk anak-anak muda sekarang hebat-hebat Pak usaha-usahanya.
0: Iya, betul. Nah,
1: siapa Pak di komunitas yang ada di situ dirangkul, mari kita edukasi, kita akan datang, kita edukasi tentang kewajiban mereka punya lisensi berusaha. Lalu sesudah itu jika mereka punya syarat-syarat langsung kita bantu untuk NIB.
0: Ya, atau mungkin dinas butuh apa begitu Ibu Mail, mobile begitu biar ada semacam apa mobil ATM begitu hari ini ke Ruto atau
1: bagaimana
0: mungkin begitu Ibu Mail.
1: Iya, beta rasa mesti gitu kan. Sampai hari ini katong masih turun ke pakai Max. Padulah mohon maaf. Kayaknya memang mesti ada satu mobil, nanti beta sampaikan ke Pak Wali Kota juga. Ya, Pak, ini ada saran nih. sehingga ada tulisan di situ nyata layanan izin gratis.
0: Nah, itu jadi, juga bagian dari mall
1: ya, pelayanan publik. Siap, mall pelayanan publik keliling. Ya, ya. Siapa? Aduh, ini usul yang luar biasa.
0: Iya, karena memang ketua ya. Setiap kali ketua bicara deh turun ke masyarakat.
1: Iya.
0: Masyarakat selalu bilang begitu, selalu masyarakat kan ketung harus ambil dong punya hati,
1: ya,
0: apalagi pelaku mikro ini biar dorong punya semangat untuk
1: bangsa
0: itu lebih
1: siap,
0: lebih tinggi lah ya Ibu Umay.
1: Thank you banyak, suka sih ketung ide yang luar biasa nih Pak, untuk secara kontinuitas ketung ada keliling dengan masyarakat. Siap-siap, baik
0: Ibu Mail, ini kurang lebih ada ya 3 menit lagi, 3 menit ini Ibu Mail mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus dengan closing
1: statement. Iya. Baik, terima kasih Pak Dula. Ibu Bapak, Mbak Saudara pendengar, NIB nomor induk berusaha itu adalah kepastian dari Bapak Ibu pelaku usaha melakukan usaha di negara kita karena sistemnya satu data Indonesia. Karena itu Bapak Ibu yang sudah melakukan usaha, kami himbau untuk mari datang mendaftar Bapak Ibu punya usaha itu untuk bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, bagaimana mendaftar? Memang dia masuk ke aplikasi Ibu Bapak karena dia digital sebenarnya. Namanya Online Single Submission atau OSS. Bapak Ibu bisa daftar dari rumah, saya nggak apa-apa. Kalau ada anak-anak yang su tahu internet tuh bilang dong daftar per Bapak Ibu jika itu perorangan. Silakan nanti masuk di situ pakai NIK, Bapak Ibu buat akun, buat email, punya email, punya akunnya, punya paspor, Bapak Ibu punya email dan nomor yang terhubung untuk dapat notifikasi ketika mendaftar. Nah, jika itu selesai pendaftaran sampai submitnya final, nanti akan keluar Bapak Ibu punya NIB. NIB itu sudah pasti tuh, Bapak Ibu mau print silakan, Bapak Ibu mau simpan dia digital di HP juga silakan. Tapi intinya Bapak Ibu sudah punya lisensi berusaha di negara kita. Untuk pengurusan NIB Ibu Bapak tanpa biaya, 0 rupiah. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di aplikasi juga 0 rupiah, tidak ada pembayaran. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk masuk di aplikasi OSS tadi yang saya sebutkan itu Online Single Submission, Bapak Ibu, dinas kami membantu tiap hari di kantor di DPMPTSP Kota Ambon lantai 1 kantor wali kota. Ketong punya kantor tuh di pemadam, masuk dari pintu belakang pemadam. Lantai 1 pas dapat, kami punya klinik OSS. Bapak Ibu datang, kami bantu secara gratis. Di sana, itu tempat kami ada internet gratis. Jadi Bapak Ibu jika seng punya pulsa pun, seng punya internet, seng apa-apa.
0: Itu bawa apa saja Ibu?
1: Yang penting KTP saja. Jika Bapak Ibu punya NPWP silahkan. Dan yang kita butuh itu nomor handphone atau email yang aktif, sehingga notifikasi bisa berbalas dari aplikasi ke Bapak Ibu pun HP bisa dibalas. Nah, itu cuman itu saja. Lalu nanti ketika Bapak Ibu apply itu Bapak Ibu tulis dengan, ketika Bapak Ibu mau masuk di aplikasi Bapak Ibu tulis dengan sebenar-benarnya Bapak Ibu pun bidang usaha. Oh, beta nih bidang usaha ini, jual-jualan ini gitu. Bapak Ibu tulis sebenar-benarnya. Lalu nanti ada Bapak Ibu tandai untuk persetujuan memenuhinya. Nah, silakan. Ketika Bapak Ibu bikin itu, NIB-nya jadi. Jika Bapak Ibu tidak berkesempatan hadir di pemerintah kota untuk difasilitasi dan di tempat Bapak Ibu ada banyak yang sing punya NIB, sing punya perizinan, beta sarankan lapor RT setempat juga. Pak RT kumpul katong yang banyak-banyak ini, Pak RT lapor Pak RW, lapor Bapak Ibu lurah atau raja, lalu undang dinas datang supaya katong langsung tahu mana yang bisa katong bantu.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Itu mungkin, iya Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Febrian Mail, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah berbagi informasi, sudah mengedukasi.
1: Terima pendengar. Terima kasih sama-sama.
0: Satu RRI Ambon dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Abdullah Lurima bersama TMB Ferdino ya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam Dialog Aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Terima kasih semua.